0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 17 Mei, Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei. Tanggal tersebut dipilih sebagai Hari Buku Nasional yang diambil dari momentum peresmian Perpustakaan Nasional pada tahun 1980.

0: Hotatule FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.
1: Hotatule Throwback, kilas balik lagu terbaik.
2: Akademi Fantasi Indosiar atau AFI adalah sebuah fenomena tersendiri bagi dunia pertelevisian Indonesia. Ajang pencarian bakat menyanyi dengan format reality show yang diadaptasi dari La Academia dari Meksiko. Meskipun sebelumnya sudah pernah digelar ajang sejenis bernama Popstar di TransTV, tapi lewat acara AFI lah pencarian bakat berformat reality show menjadi patron yang digunakan di televisi-televisi Indonesia sampai saat ini. Di season pertama, AFI menempatkan 12 finalis dikenal dengan sebutan Akademia yang berlaga di babak eliminasi. Lewat acara inilah kata eliminasi menjadi populer, selain kata pitch control yang diucapkan Tri Utami sebagai komentator tetap. 12 Akademia season pertama itu adalah Kia, Rini, dan Smile dari Jakarta, Mawar, Ica, dan Lasmi dari Bandung, Diki, V, Hera dari Surabaya, serta Ferry, Romi, dan Yeni dari Medan. Acara ini sukses luar biasa dan menjadi tontonan wajib hampir semua lapisan masyarakat. Sistem vote SMS yang merupakan hal baru pada masa itu juga menghasilkan pemenang yang kontroversial. Mawar dan Kia yang dinilai lebih bagus ketika berlaga di grand final justru dikalahkan oleh Ferry yang punya background kehidupan yang membuat para penonton bersimpati sehingga membuatnya meraih vote tertinggi. Setelah program berakhir, para finalis kemudian ditarik oleh Sony Music Indonesia untuk merilis album rekaman dengan judul Menuju Bintang. Uniknya, yang menjadi single andalan bukan lagu Ferry sang pemenang, melainkan sang runner-up Kia yang membawakan lagu yang ditulis oleh Glenn Fredly berjudul Harus Sampai Di Sini. Lagu ini berhasil menjadi hits, disusul single kedua Arti Mencinta yang surprisingly justru dibawakan oleh trio AFI yang terdiri dari 3 Akademia yang paling awal tereliminasi, yaitu Lasmi, Hera, dan Yeni. Lagu Menuju Puncak yang menjadi theme song dan ikon dari acara ini tentu saja dijadikan single andalan berikutnya yang dibawakan oleh ke-12 Akademia. Sahabat Multatuli, Multatuli Throwback untuk kali ini, Kia Harus Sampai Di Sini.

0: 89.8 FM, cerdas, informatif, dan solutif. Wah, Bapak, jam berapa nih, Pak?
1: Aduh, pagi ya. Luar biasa semangat.
0: Ya, pakai celana pendek lagi.
1: Aduh,
0: habis jogging, lagi santai. Gak habis jogging.
1: Kayaknya kita nih, nanti habisin jogging deh ya.
0: Lewat alun-alun dong pastinya tadi.
1: Lewat alun-alun dan
0: ramai.
1: Luar biasa ramai. Oh. Akhirnya kita melipir ke belakang ya, Pak ya. Karena ternyata semalam juga ada yang nganter haji ternyata.
0: Oh iya benar.
2: Auranya, keramaiannya sampai sekarang mungkin yang pada nganter gitu ya. Pada sekalian liburan di alun-alun kan luar biasa.
0: Iya. Cuman harus hati-hati ya kalau udah keramaian begitu. Segala kejaran-kejaran muncul biasanya.
1: Dan jangan lupa juga di pagi-pagi sahabat Entah Tulis sarapan ya. Karena luar biasa kita sampai sekarang masih beraktivitas ya, masih bekerja. Alhamdulillah.
0: Lu langsung jenguk banget nih ke sarapan dari haji.
1: Iya dong. Karena ini apa sarapan sebenarnya, kita mengejar kejar-kejaran.
0: Oh gitu ya, ya ya sip. Jadi kalau misalkan sahabat Entah Tulis semuanya yang hari ini lagi lewatin alun-alun atau misalkan lagi mau jogging, agak sedikit keramaian, mohon maaf ya karena memang semalam tuh ada
1: pengantaran jemaah haji.
0: Iya, pengantaran jemaah haji. Kemudian juga banyak ada keramaian, pasti ada pedagang pastinya gitu ya. Cuman mesti di warning, hati-hati gitu ya, karena beberapa pengalaman gitu ya. Barang-barang berharga untuk diamankan gitu.
1: Pinter-pinter gitu. Jaga barang bawaan, mau bepergian kemanapun, bahkan sekalipun meskipun jogging gitu ya, cuma bawa tas lempang yang isinya maaf-maaf mungkin nggak terlalu banyak, tapi tetap saja.
0: Pengalaman nih kayaknya.
1: Ini
0: bukan lagi.
1: Sebenarnya kalau ngomongnya panjang.
0: Panjang ceritanya ya.
1: Baru introduction.
0: Okay.
1: Baru mukadimah tapi. Selamat pagi sahabat.
0: Cuma kalau ngomongin masalah pengalaman nih, punya pengalaman nggak? Bukan kehilangan ya, tapi pengalaman nganter jemaah haji pernah nggak? Maher.
1: Oh, pengalaman ya. Pengalaman dulu sih sebenarnya sebelum di alun-alun ya, kita nganter tuh ke Cengkareng, ke Jakarta bang, luar biasa.
0: Oh, jauh banget ya.
1: Jauh sekali memang. Dulu
0: nggak ngikut ke minimal ke yang paling deket gitu, Pandeglang atau mungkin Serang gitu.
1: Kalau di zaman saya ya.
0: Wih, tahun berapa itu ya?
1: Kalau di zaman saya sahabat Entah Tulis, di zaman maher tuh dulu belum ada ya, yang ada kayak di Pandeglang dulu atau di alun-alun Rangkas dulu. Dulu tuh ternyata luar biasa langsung ke Cengkareng loh. Kita nganter haji dan berbondong-bondong gitu ya. Sama keluarga besar kita langsung ke Cengkareng nganter jemaah haji dan itu luar biasa tensinya. Cuma mungkin alhamdulillah sekarang lebih dekat ya. Lebih dekat jadi ya bahasanya mak sekali liburan juga sebenarnya meskipun terangkas
0: iya
1: tetap saja.
0: Iya, sekalian juga apa namanya family gathering juga ya.
1: Family gathering.
0: Bang. Kenapa?
1: Kalau lagi nganter haji yang luar biasa ternyata yang punya agenda lain, kita di bahasanya dinantikan dulu. Kita ngantri yang ini dulu. Jadi
0: diprioritaskan.
1: Kerasa banget ya. Bawa nasi lah ya,
0: bawa bakal
1: beras, segala macam. Kita bawa lauk pauk yang nantinya bahasanya dimakan di situ.
0: Kerasa banget ya.
1: Ya. Si haji perhatiannya itu luar biasa.
0: Betul, karena mungkin mungkin ya kalau dari sisi syariahnya juga yang nganter juga tidak kalah besar pahalanya barangkali ya. Betul. Gitu sehingga banyak orang yang berbondong-bondong untuk mengantar calon jemaah haji. It's not about nggak cuma sekedar kekeluargaan aja, silaturahim aja, tapi mungkin ada pahala-pahala tertentu yang barangkali mungkin ingin didapatkan gitu.
1: Betul.
0: Yang pasti sih seru ya pokoknya ya.
1: Seru.
0: Saya juga punya pengalaman.
1: Kalau apa? Baru
0: nanti. Ya kan nanti. After this gitu ya. Okay. Tetap semangat terus ya untuk sahabat Entah Tulis. Yeah. Kita nanti bakal ngobrol-ngobrol lagi seputar ya mungkin apa aja lah.
1: Oke. Okay.

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
2: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
3: Waspada terhadap gejala demam berdarah.
4: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multa Tuli FM.
5: Multa Tuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

0: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
1: Abis, gua udah masang berkali-kali, kalah lagi.
0: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
1: Abis gua nyari kemana lagi? Motor gua abis, HP gua bingung nih, gimana lagi?
0: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
2: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh. Sini.
4: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
4: KTP.
5: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
3: Oh, iya.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: FM cerdas, informatif dan solutif. We got Liodra dengan Sang Dewi di jam 7 lewat 32 menit untuk pagi hari ini ya. Asik.
1: Nyanyi.
0: Suaranya
1: ya,
0: tidak lebih dari bagus dari Liodra.
1: Ih, apa tuh kok jadi?
0: Apa tuh?
1: Mirip komentar dari
0: iya nih, ikut-ikutan Mama Titik jadinya. Anyway, kita masih nemenin sahabat Putra Tuli.
1: Ya,
0: programnya apa sih nih? Gua lupa.
1: Hah? Programnya kita kalau enggak salah Putra Tuli Weekend ya.
0: Ih. So tau lo, coba kita cek. Dasar penyiar tak beradab.
1: Aduh.
0: Multatuli me time katanya
1: me time,
0: tuh.
1: Ya, yeah, me time di waktunya weekend.
0: Mm-hmm, yeah. Betul sekali. Kita masih tadi ngomongin nganterin jamaah haji.
1: Jamaah haji.
0: Kalau kalau saya sih pernah Mip, kebetulan orang tua sendiri juga kan, orang tua sendiri yang berangkat haji. Cuman itu tuh lama banget, tahun berapa saya waktu masih SMP gitu.
1: Gimana bang, jadi penasaran
0: ya? Kalau dulu belum bisa dirangkas, jadi ngikutnya ke Pandeglang
1: gitu.
0: Sama oh, seluruh warga antusias sekali ingin nganter gitu. Nah, itu karena walau alam ya, gak ada yang ngajakin gitu ya, tapi mungkin karena faktor saling sense of belongingnya tinggi banget gitu ya, saling memiliki gitu, guyub lah kasarnya kayak gitu.
1: Waktu itu abang apa? SD, SMP?
0: Dari SMP, SMP.
1: SMP,
0: kelas, kelas berapa ya? Kelas 2 kalau nggak salah.
1: SMP lah ya.
0: Sudah ngerti lah kondisi dan keadaan gitu ya. Terus ya udah berangkat, kita pakai bis, angkot, segala macem gitu ya. Dan itu kita berangkatnya pagi-pagi buta.
1: Wow, pagi-pagi buta.
0: Lah iya, kan
1: ada apa sih bang ya?
0: Qiyamulail tahu, tahajud tahu.
1: Oh,
0: jam-jam segitu, jam 2-an.
1: Wow. Agar nyampe ke sana,
0: subuh
1: gitu ya.
0: Sekitar subuh gitu. Habis subuh berangkat gitu, mereka diberangkatkan gitu. Walah, waktu itu pertimbangannya apa gitu. Tapi yang jelas ingat banget waktu itu pagi-pagi buta kita dibangunin gitu.
1: Dan ngantuknya ya.
0: Dan kodarullahnya semua warga pada ikut juga coba.
1: Oh.
0: Masih mendingan kalau sore, kalau kayak gini mah ya gitu ya. Pada berangkat ini kan wancina sare gitu kasarnya gitu ya. Tapi warga antusias banget untuk nganterin bokap sama nyokap
1: ya.
0: Gitu. Gitu, jadi nyampe lah ke sana. Waktu itu belum zamannya handphone kan ya.
1: Oke.
0: Kita nggak ada tuh yang namanya dokumentasi dan lain sebagainya gitu. Okay. Tapi benar kata Miftah tadi gitu ya, bahwa memang ada tuh namanya fotografer keliling.
1: Fotografer gitu. Keliling, aduh kita jadi flashback.
0: Oh gitu.
1: Dikejar-kejar gak apa? Oh ini foto nih aku.
0: Masih
1: gak itu?
0: Kejar-kejar emang enggak sih, cuman didatengin-datengin gitu, mau dibayar apa enggak gitu. Enggak tahu ya kan, kita juga enggak minta gitu. Kita lagi kasarnya lagi kredit kamera kan itu ya.
1: Kayak
0: gitu.
1: Lagi di kamera.
0: Tapi kalau kalau misal itu waktu itu bagus fotonya baru kita bayar gitu. Jadi kalau enggak ya enggak gitu. Biar gitu.
1: Luar biasa loh bang.
0: Persis kayak wisuda kan ya, wisuda juga dulu gitu, gitu.
1: Tapi justru dengan adanya itu tuh kayak luar biasa ya, maksudnya ramai, terus kemudian juga secara tidak langsung sebenarnya kita membantu ya bang ya.
0: Betul.
1: Membantu ekonomi orang untuk bekerja.
0: Betul.
1: Karena ya secara langsung mereka juga pasti punya jadwal dong ya. Kapan nih jamaah haji datang, mereka juga prepare.
0: Waktu itu juga kan memang nggak ada alat komunikasi gitu, jadi kebayang dong saling janjiannya kayak gimana gitu.
1: Tapi justru kayak uniknya
0: di situ
1: tanpa ada janjian, tapi di waktu yang sama
0: kumpul bareng gitu.
1: Biasa,
0: dan yang lebih mengharukannya yaitu pada saat keberangkatan gitu.
1: Apa
0: Rumba tuh? Air mata kita gitu ya. Walaupun pada waktu itu gue masih SMP belum ngerti gitu ya tentang tentang ditinggalkan dan meninggalkan gitu ya. Jadi tapi kayak suasananya tuh suasana bikin haru gitu. Lantunan labaik Allahumma labaiknya gitu kerasa gitu ya. terus salam-salamannya, kita mau perginya gitu. Untuk ukuran yang anak SMP waktu itu masih dibilang kecil gitu ya, udah ngerti gitu kesedihan gitu. Haru banget hari itu gitu. Bukan hari itu bukan ya, karena bukan karena mau ditinggalkan, karena nggak ngerti gitu ya, kalau ditinggal nggak ngerti bakal ditinggalin berhari-hari gitu.
1: Okay.
0: Cuman nggak ngerti gitu, kesannya kayak lebaran aja gitu harunya.
1: Atau terbawa suasana juga karena
0: bisa
1: yang
0: jadi
1: lain,
0: okay. Bisa jadi kayak gitu sih gitu.
1: Wah, seru ya bang ya.
0: Tapi ya sih setelah ditinggal 2 minggu 3 minggu baru tuh kerasa kangen gitu.
1: Nyari-nyari nggak?
0: Nyari-nyari.
1: Mana nih? Gitu ya. Nanya-nanya ke nenek kah atau ke kakek gitu.
0: Yang bikin sebelnya gue ya waktu itu gitu ya. Kan gue dititipin ke bibi gitu ya. Udah mah kita pada kangen gitu sama orang tua gitu ya, nggak ngurusin. Itu anak bibinya masya Allah bandel banget. Selalu bikin onar gitu ya. Tambah bikin ngerasa nggak nyaman di rumah gitu.
1: Dititipin gitu ya.
0: Waktu itu inget banget gue agak jahat dikit sih.
1: Apa sih jahat? Kamu cubit-cubitan gak?
0: Apa ya nyubit.
1: Aduh.
0: Abisnya kesel anak itu. Orang kita, ibaratnya gitu ya, kita mau ada privacy gitu ya, masuk ke kamar gitu. Dia kadang suka ikut masuk gitu, mainin-mainin barang-barang berharga di meja belajar kita gitu ya. Waktu itu, box musik gue jatuh terus pecah gitu, makanya gue sebel di situ.
1: Box musik yang bluetooth itu?
0: Belum ada zaman bluetooth cuy, box musik yang...
1: Ini yang kayak bentuk minuman bukan?
0: Bukan sound system, tapi yang lu buka, nanti lu akan bunyi ting-tong-ting-tong. Kayak
1: lah ya.
0: Kayak lu lebay, lu lebay, kayak suara-suara pengantar tidur bayi itu. Itu namanya box musik. Terus kemudian
1: terjatuhlah box musik itu oleh
0: anak bibi saya itu. Jadinya murka lah diriku.
1: Dan itu bertahan berapa hari itu di situ? Cukup lama ya?
0: Cukup lama, kan bulanan lah. Sebulan ya kalau nggak salah ya.
1: Dan harus bareng-bareng si anak itu ya.
0: Sebareng-bareng.
1: Gitu. Tapi kan akhirnya nyaman juga.
0: Ya kan mau nggak mau. Kan dititip, guenya dititipin ke bibi gue gitu. Gitu. Iya, kalau selagi nggak kalau anaknya nggak ngapa-ngapain, gue juga nggak peduli sih gitu. Yeah. Cuman bandelnya tuh kalau misalkan dia udah ngoprek-ngoprek barang-barang pribadi gue yang udah gue umpetin ke kamar gue, terus bahkan sampai pecah, itu yang bikin sebel.
1: Iya, gitu. Sebel ya. Apalagi kita udah beresin, udah jaga itu barang, tiba-tiba dirusak, dipindahin bahkan ya, atau dicuri.
0: Ya itu sih kesel aja.
1: Iya.
0: Dinamika ketika beranjak remaja lah gitu.
1: Iya,
0: kalau SMP kan beranjak remaja kan, gitu.
1: Udah paham dia mana yang memang harus dijaga gitu ya. Bahkan udah bahasanya udah izin kali ya. Kayak abang boleh gak ini gitu, biasanya ada beranjak ke sana ya sih.
0: Harusnya gini sih. Untuk ukuran dia mah harusnya gini kan, benda-benda tertentu kan ditempatkan di tempat khusus gitu ya. Benda-benda itu gue tempatkan di meja belajar gue.
1: Okay.
0: Itu artinya ruang privacy gue dong.
1: Okay dong, benar.
0: Gak boleh masuk gitu, gak boleh ngacak-ngacak gitu. Mainan kan udah ada juga di tempat tertentu gitu, maksud gue gitu. Sebelnya gitu. Cuman ya waktu itu karena dia juga masih kecil, gue juga masih belum ngerti tentang toleransi dan lain sebagainya. Ya gitu.
1: Tapi yang namanya sebel ya tetap aja sebel ya. Meskipun mungkin anak kecil keingintahuannya banyak dan kita juga belum paham, oh harus gimana-gimana ya.
0: Tapi memang anaknya juga cukup aktif juga gitu. Tidak pada umumnya gitu. Serius. Tapi ada juga bagian adegan romantis gitu ya. Pada waktu gue lagi makan gitu ya. Makan mie, tiba-tiba dia nyamperin gitu.
1: Dan nyuapin.
0: Mau, saya bilang kayak gitu. Kamu mau? Mau, Wak, katanya gitu. Gue suapin. Gue suapin, emaknya lagi gak ada, lagi keluar itu. Gitu, ya gitulah pokoknya lah. Sedih deh kalau di, sedih kalau diceritain. Momen-momen lagi gak ada orang tuh. Momen lagi gak ada orang tua tuh, momen itu sih, momen ditinggalin berhaji. karena bokap nyokap gue mah nggak pernah terlalu jauh gitu, even ziarah kemana gitu, ke Madura kemana gitu,
1: diajak,
0: ya ke tanah gitu Jawa ya. Diajak gitu, selalu diajak gitu. Nah ini
1: sekalinya ditinggalin lama,
0: gitu. Oke. Makanya ngerasa kehilangan banget gitu.
1: Pasti sih banget.
0: Kalau Anda bagaimana?
1: Dulu juga kayaknya
0: waktu itu yang berangkat jemaah haji siapanya Mahen?
1: Bibi.
0: Oh, Bibi.
1: Bibi itu adiknya dari ibu.
0: Ya, ibu. I know, di mana-mana Bibi.
1: Bibi itu adik.
0: Iya benar, di mana-mana ya? Memang Bibi itu adik.
1: Adik ya, adik. Iya.
0: Kalau kakak kan Uwa sebutnya.
1: Iya. Waktu itu kita dulu ke Cengkareng, Bang. Tahun 2005, 2006 ya. Dulu masih ke Cengkareng. Entah kenapa ya, mungkin si kecil ini taunya ya sudah Cengkareng gitu ya. Apakah dia transit dulu di Rangkas kah apa gimana, gak tahu. Intinya Cengkareng itu terngiang-ngiang di kepala. Dan luar biasa ternyata pas kesana, si bocah kecil ini dulu kalau banyak taunya Bang, bahkan ada kejadian tersesat, dicariin apa orang itu? Gempar lah itu ya, keluarga besar itu.
0: Sekeluarga besar, kemana Yunungarana Mitahudinnya?
1: Betul, nyari-nyari dan posisi kan waktu itu benar belum ada HP Bang. Mm-mm. Belum ada alat komunikasi yang memadai, hanya sekadar, oh di sini tuh ada ini, ya sudah gitu, tidak ada yang ada HP ngabarin, nggak ada. Makanya sulitnya mungkin di situ.
0: Gimana tadinya ternyata, jadi ketemunya gimana tuh? Ketemunya gimana, kan nggak ada alat komunikasi?
1: Ketemunya karena semua orang akhirnya menjadi detektifnya masing-masing. Yang diarahkan ke arah sana, ke arah barat, utara, timur, laut ya.
0: Berpencar lah tuh semua.
1: Jadi berpencar lah dan ketemulah si bocah kecil ini, saya ya, sahabat melatari maksudnya. Tertemulah di musola.
0: Di musola, iya. Ngapain itu anak bocah?
1: Karena ternyata saya juga nangis waktu itu
0: mencari-cari
1: orang tua saya kesana kemari saudara dan bingung. Akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba larilah ke musola ya, berdiri di situ dengan tatapan yang kosong mencari orang tuanya. Ternyata ada selang mungkin 1 jam lebih, itu cukup lama.
0: Untung nggak diculik lo ya. Kalau diculik lo udah di jalanan nih kayak. Ngamen.
1: Iya.
0: Iya.
1: Ketemulah di situ dengan berurai air mata, kemana-mana tuh
0: macam. Gue tahu pasti malu bilang cek aing kayak dia, sama cicing gini ngajedok di dia, pasti gitu. Ya sih. Udah kebayang ya mukanya mak lo kayak gitu.

0: sekarang lagi di depan masjid nih. Tetap semangat ya trawehnya.
1: Handphonenya bisa disebut dulu nggak sih?
2: Apa sih kakak nih, usil aja. Aku tahu kakak ngiri kan karena jumlah followers aku banyak. Duh, lihat tuh followers aku nambah loh.
1: Bukan gitu dek, kita ini lagi ada di masjid. Kita harus hormati. Ada adabnya loh ketika lagi di masjid.
2: Masa sih kak?
1: Iya, dengerin nih.
3: Masjid adalah rumah Allah, memiliki kedudukan yang agung di mata kaum muslimin. Karena menjadi tempat bersatunya umat muslim ketika sholat berjamaah dan beribadah. Sebagai umat muslim, kita dituntut untuk menjaga kesucian masjid dan menghormatinya dengan memperlihatkan adab yang baik. Berdoa saat masuk dan keluar masjid, itikaf dan berzikir, tidak melewati orang yang sedang sholat, dan tidak memutarkan musik saat berada di dalam masjid. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Sahabat Multatuli, obat yang tidak digunakan lagi sebaiknya jangan dibuang sembarangan ya, agar tak berpotensi membahayakan orang lain dan lingkungan sekitar kamu. Lalu, bagaimana ya cara aman membuang sampah obat yang dianjurkan? Pertama, hilangkan semua informasi yang ada pada obat yang akan dibuang. Lalu, keluarkan obat dari bungkusnya. Hal ini berfungsi untuk melindungi identitas dan privasi mengenai keadaan kesehatan kita.

0: Yuk, jangan sembarang membuang obat untuk hidup yang lebih sehat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: sahabat hari ini
1: di rumah.
0: Ayo lalu mau ngomong apa gimana?
1: Kita udah sapa-sapa sahabat Tentatuli belum sih, Bang?
0: Kalau gue sih udah dari pagi. Lalu yang belum. Lalu yang baru datang telat.
1: Oke, ini kayaknya belum menyapa ya. Selamat pagi, selamat beraktivitas di akhir pekan, di hari Minggu, dan kemarin libur panjang.
0: Panjang ya?
1: Panjang banget, alhamdulillah di bulan Mei ini. Libur panjangnya banyak.
0: Ada banyak ya, ada banyak.
1: Bulan-bulan yang ditunggu-tunggu.
0: Aduh. Iya, tapi poinnya adalah bukan karena banyaknya liburan ya, tapi bagaimana kita bisa memanfaatkan liburan tersebut supaya bisa produktif.
1: Iya, gitu. Diisi dengan hal-hal yang positif, gitu ya. Diisi dengan hal-hal yang bermanfaat, gitu ya.
0: Siap. Even kalaupun juga nggak bermanfaat, at least buat hobi sendiri, gitu ya, mengasah skill sendiri juga bisa. Gitu. Misal nih, Mifta jago nyanyi, gitu ya. Kenapa sih? Gak usah meragukan diri sendiri gitu dong.
1: Jadi mau nyanyi Whitney Houston loh.
0: Oh, we always love you ya. Oke. Okay. Ini for example aja. Misalnya Mifta jago nyanyi gitu ya. Ya hari-harinya, hari liburnya dipakai sambil liburan juga sambil mengasah kemampuan diri dengan cara latihan, dengan cara nyanyi terus melatih diri gitu. Ya seperti itu bisa kita lakukan gitu ya,
1: seperti,
0: untuk isi weekend.
1: Seperti program kita, Bang.
0: Kenapa tuh?
1: Time. Jadi melakukan kegiatan yang disukai, disenangi ya. Sebenarnya bukan hanya me time tapi justru dengan kita melakukan itu kan jadinya terasa ya, Bang.
0: Betul.
1: Skill nyanyinya makin oke. Samping kita senang bahagia, ya skill keterampilannya diasah dan lebih bagus lagi.
0: Betul. Explore diri ya, me time itu bisa dikatakan juga explore diri. Kira-kira ada berita apa nih yang bisa kita share nih, Mif?
1: Berita?
0: Gue nyebutnya Mifta aja lah, malas ya, Maher.
1: Mangga ya, sahabat Melatuli, aduh ya sudah.
0: Mifta itu bagus loh namanya.
1: Ih, kok jadi
0: jadi bahas nama lo ya?
1: Kita singkirkan dulu pernama-namaan itu ya. Oke, okay, tadi kita mau apa?
0: Ketemu ini nih.
1: Berita ya?
0: Berita bahwa bahwa presiden kita meresmikan Koperasi Desa Merah Putih yang merupakan tonggak ekonomi desa Indonesia. Okay. Jadi sahabat Mutatuli, Presiden Prabowo Subianto meresmikan operasional 1061 Koperasi Desa Merah Putih atau Kopdes Merah Putih secara serentak di Nganjuk, Jawa Timur Sabtu kemarin ya. Ia menyebutkan bahwa peresmian ribuan koperasi desa tersebut sebagai tonggak bersejarah bagi ekonomi desa Indonesia karena dilakukan dalam waktu kurang dari 1 tahun sejak program digagas dan telah dilengkapi fasilitas operasional like gedung, gudang, sampai kendaraan distribusinya. Nah, beliau juga mengungkapkan bahwa jumlah koperasi yang diresmikan semula ditargetkan mencapai 1.300 unit, namun sebagian koperasi dinilai belum sepenuhnya siap beroperasi. Gitu. Ia kemudian juga menceritakan bahwa usulan Direktur Utama Agrinas Palma terkait angka 1061 yang akhirnya dipilih untuk diresmikan. Oke. Ya, intinya kayak gitu ya, bahwa peresmian koperasi Desa Merah Putih itu dikatakan bahwa ini merupakan bagian dari tonggak ekonomi desa Indonesia gitu. Jadi dari koperasi desa ini perekonomian di masing-masing desa akan tumbuh dengan baik gitu, Mi.
1: Kalau masalah tumbuh pasti ya, Bang, karena kita juga melihat ternyata Koperasi Desa Merah Putih ini jadi 8 skala prioritas dari pemerintah yang sekarang. Itu apalagi itu dibangun tiap desa ada ya.
0: Ada.
1: Contoh aja di Rangkas Bitung gitu ya, banyak sekali koperasi desa dan secara tidak langsung membantu masyarakat
0: pastinya.
1: Yang tidak bekerja kan jadi bekerja, ekonomi juga ningkat.
0: Betul.
1: Terus kita kalau mau butuh apa-apa segala macam disediakan banyak di situ.
0: Mempermudah
1: distribusinya apa segala macam, makanan pokok lah apa. Jadi mudah.
0: Siap. Mudah. Ya, pastinya kita mendukung segala bentuk program-program yang ada.
1: Betul,
0: di
1: kita sangat
0: Indonesia
1: mendukung
0: ini. Apalagi itu untuk kesejahteraan umat manusia di Indonesia.
1: Luar biasa.
0: Selamat pagi untuk Teh Yayung yang hari ini lagi stay tune katanya, lagi dengerin nge-WA ke gue.
1: Oh, Masya Allah. Selamat pagi, selamat beraktivitas.
0: Iya, lagi beraktivitas. Kayaknya sih lagi on the way gitu. Okay.
1: Selamat pagi juga untuk sahabat Multatuli yang sudah stay tune dari pagi sampai sekarang, lepas di menit 3 di pukul 8 pagi sampai sekarang. Luar biasa loh Bang, dari pagi stay tune, mungkin kangen nih dengan sahabat Multatuli juga.
0: Iya loh, segala sesuatu yang sifatnya klasik itu emang asik. Dengan radio kan sesuatu yang klasik kan, tapi itu bikin kita asyik gitu.
1: Ada kokolahnya ya.
0: Iya, kayak Umi Alfi, asyik sekali.
1: Aduh.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu?
2: 17 Mei, Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei. Tanggal tersebut dipilih sebagai Hari Buku Nasional yang diambil dari momentum peresmian Perpustakaan Nasional pada tahun 1980.

0: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
1: Sahabat Multatuli, saat berkendara kita perlu berhati-hati, terlebih saat musim hujan yang memungkinkan munculnya berbagai kendala. Apa saja yang harus kita persiapkan agar kita tetap bisa berkendara aman saat musim hujan?
2: Pakailah jas hujan yang praktis dan nyaman untuk melindungi tubuh. Nyalakan lampu saat hujan lebat agar kondisi jalan terlihat jelas. Kurangi kecepatan, usahakan jangan rem mendadak agar tidak menyebabkan slip ban karena kondisi jalan yang licin. Selalu terapkan jaga jarak dengan pengendara yang lain. Fokus dan waspada genangan air. Jalanan berlubang akan tertutup air sehingga berbahaya. Jika dirasa hujan terlalu lebat, ada baiknya menepi sejenak dan menunggu sedikit reda.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Ya elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
4: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Besar semuda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an, dan hits terkini.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura Rangkas Bitung Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Multatuli FM memutarkan lagu-lagu 90-an, 2000-an dan hits terkini.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan
1: terbaikmu.
0: Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas. Hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
2: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
3: Hey, where's the drums?
4: Feel good, feel Multatuli FM.

89 Total FM, cerdas, informatif, dan solutif. Jam 8 lewat 56 menit untuk pagi hari ini. Dari 5 Seconds of Summer dengan lagunya Girls Talk. Okay. Semoga bisa menyemangati sahabat Mutatulah semuanya di pagi hari ini. Menambah semangat, menambah apalagi ya, menambah ide-ide, inspirasi, dan lain sebagainya gitu ya. Tapi saya harus pamit undur diri dulu nih sahabat Mulatuli ya. Nanti dilanjut sama partner saya Maher ya, nemenin sahabat Mulatuli semuanya sampai dengan pukul 12 siang. Oke, okay? Terima kasih. Saya pamit. Assalamualaikum.

Lombang 9 Multatuli FM, cerdas, informatif dan solutif. Adriana Khalid dengan lagunya Alibi menyapa sahabat Multatuli FM di rumah lepas di menit 8 di pukul 9 pagi. Halo, halo sahabat Multatuli, selamat pagi, selamat beraktivitas di hari Minggu ya. Ini kemarin libur panjang, alhamdulillah luar biasa. Dan tadi di pagi hari sudah ada obrolan hangat dengan saya Maher Mahendra dan juga Babang Lilo ya, luar biasa. Dan sekali lagi terima kasih untuk sahabat Multatuli yang sudah stay tune dari pagi tadi, dari jam 6 ya sampai sekarang di jam 9. Terima kasih, semoga apa yang sudah kru kita semuanya sampaikan dan juga edukasikan kepada sahabat Multatuli FM di rumah bisa bermanfaat, dan harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatuli di rumah. Dan beberapa jam ke depan bakalan stay tune bareng Maher dengan sajian informasi hangat, tentunya juga informasi seputar literatur di dunia buku, musik dan lain sebagainya akan kita bahas di sini. So, tetap di 89 Multatuli Radio, cerdas, informatif dan solutif with Take Me Back dengan lagunya dari Afgan.

0: Udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko. Kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk, manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89.3 FM cerdas, informatif dan solutif, lagunya dari Beat Coppers ya, Little Bit of Love. Menyapa sahabat 89.3 FM di rumah di pagi hari ini. Di pagi setelah kemarin beberapa hari itu libur panjang, dan alhamdulillah sekarang di hari Minggu terasa cepat ya. udah Senin aja gitu ya. Kalau kata kita kayak cepat ya, padahal sebenarnya sahabat Matuli banyak sekali kegiatan-kegiatan yang sudah kita lalui, entah itu mungkin liburan kah atau mungkin ada yang bekerja, banyak sekali kegiatan-kegiatan. Dan termasuk di pagi hari ini ya, di hari Minggu, biasanya hari Minggu menjadi hari di mana tempat kita nih untuk olahraga. Apalagi kalau di sekitar alun-alun Kota Rangkas Bitung, hari Minggu ini menjadi hari yang favorit bagi banyak orang ya. Karena tadi pagi pun Maher dan juga kru Radio Melatul FM semuanya, tadi beberapa yang bertugas hari ini, tadi kita sempat melihat beberapa masyarakat warga Kabupaten Lebak yang olahraga yang banyak sekali ya. Termasuk mungkin ada beberapa para pengunjung ataupun dari luar Rangkas gitu ya, yang karena tadi malam nih ada pengantaran jamaah haji, ada yang menginap di Rangkas, dan luar biasa ternyata atensi masyarakat untuk olahraganya di kabupaten, alhamdulillah nih banyak sekali ya. Dan tentunya mungkin di pagi hari ini tidak bosan-bosan Maher sampaikan kepada sahabat Mulatul FM di rumah adalah sarapan sebelum olahraga pagi. Nah, ngomongin masalah sarapan sebelum olahraga pagi, sebenarnya ini nih perlu atau enggak gak sih? Nah, boleh apa enggak gitu ya. Nah, sarapan dan olahraga pagi ini merupakan kegiatan yang baik dalam menjaga kesehatan ya sahabat Matuli. Namun kegiatan ini dapat menjadi semacam keharusan atau enggak bagi mereka yang mungkin memiliki jadwal olahraga pada pagi hari. Lantas sebenarnya mana sih yang baik, sarapan sebelum atau setelah olahraga? Sebenarnya tidak ada acuan mutlak ya mengenai lebih baik sarapan dulu atau olahraga dulu. Hal ini biasanya disesuaikan kembali dengan olahraga apa dan juga kondisi tubuh sahabat Mulatuli FM di rumah. Apabila sahabat Mulatuli berencana melakukan olahraga dengan intensitas tinggi seperti lari maraton gitu ya, sebaiknya ini sarapan terlebih dahulu sebelum berolahraga, karena makanan yang kita konsumsi ini nantinya akan digunakan menjadi tambahan energi ya saat kita latihan ataupun saat kita berolahraga. Namun jika sahabat Multatuli berencana melakukan olahraga ringan seperti jalan kaki atau bersepeda, baik di alun-alun gitu ya, di sekitar rumah, ini boleh saja sebenarnya tidak sarapan, karena hal ini apa ya, tubuh kita nih masih menyimpan energi cadangan untuk dipakai menjadi tambahan energi saat olahraga. Jadi memilih makanan pagi atau tidak sarapan sebelum olahraga ini sebenarnya tergantung pada intensitas olahraga dan juga kebutuhan tubuh ya. Jadi pastikan juga tetap konsumsi makanan bergizi yang kaya akan karbohidrat, protein, baik atau sebelum sesudah olahraga. Dan makan pagi sebelum olahraga sebenarnya suatu hal yang sayang ya untuk dilewatkan, karena banyak sekali manfaat-manfaat yang bisa sahabat Multatuli rasakan, terutama bisa meningkatkan performa fisik kita. Jadi ini dari data yang sudah Maher kumpulkan di meja redaksi Multatuli FM menunjukkan bahwa makan sebelum melakukan aktivitas fisik ini dapat meningkatkan kemampuan kita untuk berolahraga dan juga dengan durasi yang lama ya. Jadi semangga untuk sahabat Multatuli FM di rumah, mau sarapan dulu atau olahraga dulu ya, sesuaikan dengan keadaan tubuh atau kondisi tubuh sahabat Multatuli FM di rumah ya. Dan sahabat Multatuli, terima kasih juga untuk sahabat Multatuli yang sudah bergabung bersama kami di layanan interaktif kita di 08118068900. Tetap stay tune di 89 Multatuli Radio with Ihsan Tarore dengan lagunya yang bertajuk Biar Orang Tahu, only on Multatuli.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebar

0: siap.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal.

Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 17 Mei, Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei. Tanggal tersebut dipilih sebagai Hari Buku Nasional yang diambil dari momentum peresmian Perpustakaan Nasional pada tahun 1980.

Lebar Kulai. Mulai harimu

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, hingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Informasi ini disampaikan oleh pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum, kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh Jaksa Pengacara Negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN, gratis, yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

89 Mutatul FM, cerdas, informatif dan solutif. Masih bersama Maher Mahendra, nyapa kamu di kawasan Jalan Abdi Negara, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Sahabat Matuli, tadi kita sempat ada obrolan seputar music ya. Dan ya, grup vokal wanita Indonesia Nona ini menjadi sorotan global setelah tampil di kanal music bergengsi Jepang, The First Take ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita akan bahas nih, who is Nona? Gitu. Siapa sih Nona ini gitu ya? Sahabat Matuli, Nona atau ini ditulis dengan huruf kecil semua ya. Ini adalah grup vokal wanita atau grup girl group asal Indonesia yang dibentuk oleh label Music International ATIG Rising, dan nama grup ini diambil dari kata Nona yang dalam bahasa Indonesia berarti atau perempuan muda sebagai bentuk identitas lokal yang feminim dan juga modern. Grup ini beranggotakan 4 orang, Nona Baila, Nona Kristi, Nona Esther, and Nona Sas ya, atau Adek Sas ya. Nah, untuk sahabat Matuli yang mungkin sekarang-sekarang kayaknya lagi viral ya, lagi digandrungi E-pop gitu ya. Ada K-pop, ada I-pop ya. Nah, Nona ini sahabat Matuli kemarin geger banget ya setelah mereka tampil di The First Take ya. Jadi The First Take ini adalah musik dari Jepang di mana banyak musisi-musisi besar seperti Rihanna, Whitney Houston dan juga yang lainnya tampil dengan satu kali take. Ya, jadi sebelumnya mereka juga sudah besar ya sahabat Mutatuli dengan lagu Works yang trending di seluruh dunia. Dan kabar pencapaian terbaru dari Nona ini sudah mencetak sejarah sebagai girl group Indonesia pertama yang tampil di platform internasional The First Take. Dan mereka membawakan lagu Shoot dalam format one take yang sangat memukau para penggemar. Dan sebagai informasi juga, Shoot ini merupakan debut music mereka. Dan setelah viral lewat lagunya Works, lagu Works ini juga sukses besar di awal tahun, juga disebut-sebut sebagai musik yang bisa menembus dominasi global dan menjadikan Nona sebagai salah satu girl group Indonesia yang paling populer dan kini banyak diperhitungkan di platform musik digital. Dan sahabat Matuli, itu sedikit ulasan terkait dengan girl group Nona ya, yang saat ini sedang ramai diperbincangkan. Dan untuk sahabat Matuli yang sudah bergabung, terima kasih sudah stay tune bersama kami, bersama kita ya, dari pagi sampai sekarang. Kembali lagi mengucapkan terima kasih yang sudah stay tune dari pagi. Semoga apa saja yang kru kita semuanya sampaikan dan juga edukasikan bisa bermanfaat, dan harapannya bisa menambah hasanah wawasan sahabat Multatul FM di rumah. Selamat berakhir pekan, selamat berlibur. Besok sudah hari Senin ya. Siapkan semangat, siapkan diri ya untuk kembali beraktivitas. Ada lagunya dari Bunga Citra Lestari dengan Harta Berharga.

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah di bidang kesehatan difokuskan pada penyediaan layanan yang berkualitas, adil, dan merata bagi seluruh masyarakat. Fokus meningkatkan kesehatan yang berkualitas juga menjadi salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah melalui penguatan program jaminan kesehatan nasional. Pemerintah berupaya memperluas akses layanan asuransi kesehatan agar semakin banyak masyarakat yang terlindungi. Anggaran kesehatan juga diarahkan untuk meringankan beban masyarakat, termasuk melalui program cek kesehatan gratis.
2: Cerdas, informatif.

0: menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebak Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin.
1: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
2: Habis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
1: Wah Mat, gila lu, judo lu, gak boleh tahu pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
2: Habis gue nyari kemana lagi, motor gue habis, HP, gue bingung nih gimana lagi.
1: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin habis.
3: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, pentingi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
4: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Lebak Kruhai. Mulai harimu

0: Tahukah kamu?
1: Sahabat Multatuli, program pemerintah makanan bergizi gratis atau MBG merupakan salah satu dari 8 program prioritas yang dijalankan oleh pemerintah yang bertujuan menciptakan generasi yang sehat dan unggul dengan menyediakan asupan gizi bagi masyarakat, khususnya para pelajar, ibu hamil, dan balita. Selain meningkatkan kualitas kesehatan dan tumbuh kembang generasi, program MBG juga memberikan dampak ekonomi dengan memperkuat sektor lokal serta membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.

0: we gotta do it.
1: Delapan sembilan Mulatul FM, cerdas informatif dan selektif. Halo sahabat Mulatuli, masih di sini bareng Maher Mahendra menyapa sahabat Mulatul FM di rumah. Di hari ini, di hari Minggu 17 Mei 2026, tanggal 17 Mei, sahabat Mulatuli, banyak beberapa peringatan yang diperingati sebagai hari penting, baik di kita ya di Indonesia maupun secara global. Beberapa momentum ini berkaitan juga dengan literasi, kemudian teknologi, hingga kesehatan masyarakat. Yang pertama ada Hari Buku Nasional, sahabat Mulatuli, yang diperingati setiap tanggal 17 Mei. Dan untuk meningkatkan minat baca dan budaya literasi di masyarakat. Sebagai informasi juga dari data yang sudah saya kumpulkan, Hari Buku Nasional ini di mana peringatannya ini ditetapkan oleh Bapak Abdul Malik Fajar pada tahun 2002, dan tujuan diperingatinya adalah untuk meningkatkan kebiasaan membaca dan juga tentunya untuk mendorong masyarakat agar lebih dekat dengan dunia pendidikan dan juga pengetahuan. Dan masih di tanggal 17 Mei, ternyata tanggal 17 Mei ini, sahabat Mulatuli, adalah hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia atau Perpusnas ya. Dan Perpustakaan Nasional ini berdiri pada tanggal 17 Mei 1980 sebagai pusat literasi, arsip, dan juga pengembangan ilmu pengetahuan bagi masyarakat di Indonesia. Tujuannya tentu adalah menyediakan pusat informasi dan juga bahan bacaan, di mana ini juga tentu untuk mendukung pendidikan dan juga penelitian yang ada di masyarakat. Wah, luar biasa ya, baru dua loh ini ya peringatan. Ya, tadi adalah hari baca, kemudian juga di tanggal 17 ini adalah hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia.

adalah Hari Masyarakat dan juga Hari Komunikasi dan Informasi Sedunia ya, atau dalam bahasa Inggris World Telecommunication and Information Society Day ya, di mana ini diperingati untuk meningkatkan kesadaran pentingnya teknologi dan juga komunikasi dalam akses digital di seluruh dunia. Tujuannya adalah untuk mendorong pemanfaatan teknologi informasi baik untuk bidang pendidikan, ekonomi,

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebaran.

0: ada motor di perlintasan, kok keretanya nggak berhenti sih?
1: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih, itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko

0: atau menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
0: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Lebar Kru Hai. Mulai harimu

0: Tahukah kamu?
1: Tahukah kamu?
0: Tahukah kamu? 17 Mei, Hari Buku Nasional. Hari Buku Nasional diperingati setiap tanggal 17 Mei. Tanggal tersebut dipilih sebagai Hari Buku Nasional yang diambil dari momentum peresmian Perpustakaan Nasional pada tahun 1980.

89.3 FM cerdas, informatif dan solutif. Selamat pagi menjelang siang sahabat 05, masih di kawasan Jalan Abdi Negara Rangkas Bitung Lebak bareng Maher di sini. Dan tadi kita sahabat 05 sempat bahas terkait dengan Hari Buku Nasional ya. Sebelumnya Maher juga beserta segenap jajaran kru Radio 05 FM ucapkan selamat Hari Buku Nasional tahun 2026. Hari Buku Nasional ini diperingati setiap tanggal 17 Mei sahabat Matulis sebagai pengingat pentingnya budaya membaca bagi masyarakat. Nah, hari ini kita akan bahas tuntas kupas ya, bagaimana sejarah kemudian momentum serta lahirnya dari Hari Buku Nasional ini. Dan momentum ini tidak hanya menjadi perayaan literasi di masyarakat sahabat Melatuli, tetapi juga ajakan ya, bentuk ajakan untuk kembali menjadikan buku ini sebagai sumber pengetahuan dan juga ruang apa ya, semacam ruang refleksi di tengah kebiasaan konsumsi informasi di saat sekarang yang serba cepat ya. Dari data yang sudah mengumpulkan di meja redaksi Melatuli FM, pemilihan tanggal 17 Mei ini dipilih bertepatan langsung dengan hari berdirinya Perpustakaan Nasional Republik Indonesia di tanggal 17 Mei 1980. Dimana pemilihan tanggal itu memiliki makna yang simbolis yang kuat karena Perpustakaan Nasional ini dianggap sebagai jantung ya, jantung literasi dan juga sumber ilmu pengetahuan bagi masyarakat. Dan kehadiran perpustakaan ini diharapkan mampu menjadi ruang belajar yang terbuka dan juga mudah diakses oleh seluruh kalangan. Lahirnya buku Hari Buku Nasional sahabat Mulatuli ini juga dilatar belakangi oleh keprihatinan terhadap rendahnya minat baca masyarakat yang ada di kita ya, dimana pemerintah ini menilai buku ini, budaya membaca ini ya, perlu ditingkatkan, diperkuat agar masyarakat ini memiliki kemampuan literasi yang lebih baik di tengah perkembangan

Tahun ini di tahun 2026 ini juga menjadi momentum bagi kita semua ya, bukan hanya Maher, bukan hanya kru Radio Mutatul FM, tapi juga bagi kita semua saling mengajak gitu ya, untuk generasi muda juga untuk kembali dekat dengan buku. Karena apa ya, mungkin yang Maher lihat ada beberapa sebenarnya referensi buku, bisa di e-book gitu ya, ada yang bentuk fisik. Kembali lagi itu dikembalikan ke apa yang sahabat Mutatul suka gitu ya. Hari Buku Nasional ini juga sekadar, bukan sekadar peringatan tahunan ya sahabat Mutatul, melainkan juga pengingat bahwa semua ini apa ya, kemajuan suatu bangsa ini berasal dari kita. Bagaimana kita peduli, bagaimana kita aware dengan keadaan kita yang sekarang ya. Tentunya juga masyarakat yang gemar membaca dan terus belajar juga ini bisa meningkatkan kemampuan literasi juga, bagaimana kita bisa menumbuhkan cara berpikir, memperluas wawasan, dan juga menjaga kualitas.

Selamat pagi menjelang siang juga Maher ucapkan untuk seluruh pendengar Mutatul FM yang sudah bergabung, terima kasih ya. Dan di next session kita akan bahas terkait dengan pemberangkatan kloter kedua jamaah haji di Kabupaten Lebak. Tetap di 89 Mutatuli Radio, ada lagunya Jazz dengan Teman.

0: menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru langkah maju. Lebah Ruha, Rukun Unggul, Hegar, Aman dan Yakin.
1: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris-Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lebak

Solutif. Halo sahabat Matuli, masih di sini bareng Mahir Mahendra ya. Dan sahabat Matuli, gelombang kedua pemberangkatan jemaah haji asal Kabupaten Lebak ini resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci. Sebanyak 365 jemaah yang tergabung dalam kloter 22 ini dilepas langsung oleh Wakil Bupati Lebak di Pendopo Kabupaten Lebak pada Minggu 17 Mei 2026. Prosesi pelepasan berlangsung penuh haru sahabat Matuli dengan iringan doa dari keluarga dan juga sahabat yang mengantar keberangkatan para calon tamu Allah ini ya. Di mana Wakil Bupati Lebak Bapak Amir Hamzah ini mengatakan bahwa ibadah haji ini merupakan kewajiban bagi umat Islam yang mampu dan menjadi perjalanan yang panjang yang membutuhkan kesiapan fisik maupun kesiapan mental.

agama, tokoh ulama hingga keluarga jemaah yang memadati area pendopo. Dengan diberangkatkannya kloter 22 sebanyak 365 jemaah, sahabat Maturi, pemerintah Kabupaten Lebak berharap seluruh proses perjalanan ibadah haji ini bisa berjalan dengan aman, tertib, lancar, dan hingga para jemaah

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

0: berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lembang. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4, dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh pemerintah daerah Kabupaten Lebak.
1: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
2: Kamu reserse muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas. Reserse muda seperti ini, nggak sopan. PTDH kamu ya.
3: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Lebat

Waktu sholat zuhur telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله، Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji, seperti yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tiada menyalahi janji, wahai zat yang maha penyayang.

0: فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا. Selanjutnya, apabila kamu telah menyelesaikan sholatmu, ingatlah Allah ketika kamu berdiri, pada waktu duduk, dan ketika berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: 89 Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara. Harapan baru melangkah maju. Lebah Ruha.

warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Lebak.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Ayah, udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
2: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
3: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak, bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Galebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Chef.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya Dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan Dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui Dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan Dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan Dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui Dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Bikin kopi sambil dengerin radio, cocok nih kayaknya.
1: Ya sahabat Motley, selamat siang, selamat beraktivitas di siang-siang, kayaknya enak nih ya sambil ngopi. Eits, tapi sebelum ngopi, Mayer punya informasi ini terkait dengan menjaga imun ya. Karena kita tahu bahwa musim sekarang ini seringkali membawa perubahan cuaca yang cepat ya, dan itu bisa membuat kita lebih rentan terhadap penyakit. Tapi ada kabar baik nih ya sahabat Matuli, kita bisa melakukan banyak hal untuk menjaga imunitas kita agar tetap kuat ya. Pertama, mari kita mulai dari pola makan dulu nih yang terlebih dahulu. Jadi konsumsi makanan bergizi ini penting ya, karena nutrisi yang tepat nih akan memberikan tubuh kita kekuatan ya, kekuatan untuk melawan berbagai penyakit. Jangan lupa juga olahraga ya sahabat Matuli, karena rutin bergerak dan beraktivitas fisik tidak hanya membuat tubuh kita sehat, tetapi juga bisa meningkatkan daya tahan tubuh kita ya. Dan pastikan juga kita mendapatkan waktu tidur yang berkualitas ya setiap malam. Jadi jangan lupa minum air putih yang cukup agar tubuh kita tetap terhidrasi sih ya. Tetap di 89 Multatuli FM, cerdas informatif dan solutif.
2: Untuk para penonton live Mbak Jungko pada malam hari ini, ketikkan nama kamu.
3: Eh Mat, ngapain lu tengah malam cek-cek kodam segala?
4: Abis, udah masang berkali-kali, kalah lagi, kalah lagi.
3: Wah Mat, gila lu, judo lu. Gak boleh tahu, pemerintah lagi gencar-gencarnya nyaranin supaya kita gak main judi online. Gila lu, parah sih Mat.
4: Abis gue nyari kemana lagi, motor gue abis, HP, gue bingung nih gimana lagi.
3: Ya elah, makin lama Mat, barang-barang lu makin abis.
5: Sahabat Multatuli, judi online membawa bahaya dan dampak buruk bagi kesehatan dan kehidupan kita. Kesehatan mental yang terancam, stres berat, kecanduan, kecemasan, terlilit hutang, masa depan hancur, bahkan meningkatkan resiko bunuh diri. Judi online bukanlah jalan keluar, apalagi tempat mengadu nasib. Yuk, bentengi diri kita, lindungi diri sendiri dan orang-orang terdekat dari bahaya judi online. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Multatuli FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, sehingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Pernahkah Anda mendengar apa itu stunting? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita yang disebabkan oleh kurangnya asupan gizi dalam waktu yang cukup lama sehingga mengakibatkan gangguan pertumbuhan. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN Provinsi Banten dan Pemkab Lebak berkolaborasi dan membentuk program untuk penurunan angka penderita stunting, Jumat Serius, dan Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting. Jumat Serius, 1000 hari untuk stunting. Jumat Serius dilaksanakan dalam rangka upaya percepatan penurunan stunting di Kabupaten Lebak. Jumat Serius dilaksanakan melalui penggalangan dana Rp1.000 setiap hari Jumat. Gerakan Bapak Asuh Anak Stunting, salah satu program penurunan angka stunting yang melibatkan semua pihak, baik individu maupun organisasi, untuk bersama-sama memberikan bantuan kepada anak stunting. Ayo, selamatkan generasi bangsa dari stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Aduh. Di sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik. Apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Liburan asik ditemani lagu apik dan informasi menarik bersama Multatuli FM.

0: bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
1: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
2: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
3: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
2: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
4: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
2: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
3: Rasanya luar biasa.
2: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
5: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
6: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
7: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Lebat Durai.

0: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
1: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue kan minjam uang di aplikasi deh.
2: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Don't go anywhere. We'll be right back after the break. So stay tuned.
1: All the hits.
2: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya ya, padahal mah berhenti aja sih. Itu kan bisa direm.
4: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
5: Oh, iya.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
6: Liburan asik ditemani lagu aktif dan informasi menarik bersama Multatuli FM.
7: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

0: Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan? Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya. Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai. Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

Salat Asar telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah salat Asar. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

0: الرحمن الرحيم. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: يا الله, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah, yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

Kamu. Iya, kamu sedang mendengarkan Multatuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan.

0: Rudy, kamu lihat berita tadi nggak? Ada peringatan dini tentang potensi bencana alam di daerah kita.
1: Iya, aku lihat. Penting banget ya. Kita harus siap-siap nih.
0: Betul. Peringatan dini itu bisa memberi kita waktu untuk bersiap, sehingga kita bisa mengurangi resiko dan dampaknya.
1: Terus kita harus ngapain ya?
0: Pertama, kita harus mengumpulkan barang-barang penting. Misalnya nih, dokumen, obat-obatan, dan makanan darurat.
1: Oke. Jangan lupa juga kan untuk membuat rencana evakuasi.
0: Iya, tepat. Bener, Rud. Kita harus tahu jalur evakuasi dan tempat aman. Selain itu, penting juga untuk tetap mengikuti informasi terkini dari pemerintah. Kita juga bisa ajak keluarga dan tetangga untuk siap-siap, ya nggak? Semakin banyak yang bersiap siaga, semakin aman kita semua.
2: Sahabat Mata Tuli, kesadaran dan persiapan bersama itu kunci untuk menghadapi bencana. Bencana bisa datang kapan aja. Jangan tunggu sampai terlambat. Ikuti peringatan dini dari pemerintah dan lakukan persiapan. Siapkan rencana evakuasi dan barang-barang penting. Bersama, kita bisa mengurangi resiko dan menjaga keselamatan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mutat Tuli FM. Sahabat Mutat Tuli, Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak berkomitmen memberikan pelayanan sanitasi berkualitas untuk masyarakat Kabupaten Lebak. Pestol, pelayanan sedot tinja online yang bisa diakses dengan mudah oleh masyarakat. Layanan penyedotan lumpur tinja yang bisa diakses dengan mudah dan cepat dimanapun dan kapanpun. Untuk mekanisme dalam mengakses program pelayanan sedot tinja ini, masyarakat Kabupaten Lebak bisa langsung menghubungi call center yang telah disediakan, yakni di 0877-4009-9935, di waktu pelayanan dari jam 7.30 sampai dengan 15 waktu Indonesia Barat. Setelah menghubungi di nomor tersebut, nantinya kita akan langsung mendapatkan jadwal pelaksanaannya. Nah, mudah kan? Yuk, ajak masyarakat lainnya. Pastikan penyedotan lumpur tinja di rumahmu dilayani oleh pihak yang tepat dan cepat. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Mutat Tuli FM.
3: Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2025 tentang pembatasan waktu operasional angkutan barang khusus tambang di wilayah Kabupaten Lebak. Terhitung sejak tanggal 16 Oktober 2025, Pemerintah Kabupaten Lebak menetapkan bahwa waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang yaitu pada pukul 21 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan pada ruas jalan di daerah. Pembatasan waktu operasional kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk kendaraan angkutan barang khusus tambang yang meliputi tanah, pasir, batu, gamping atau batu kapur, batu bara, dan atau hasil tambang lainnya. Pembatasan kendaraan angkutan barang khusus tambang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberlakukan untuk jenis kendaraan bermotor angkutan barang golongan 2, golongan 3, golongan 4 dan golongan 5 dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan bupati. Setiap orang yang menggunakan angkutan barang khusus tambang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 dikenakan sanksi administrasi sebagai berikut. Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh penyidik pegawai negeri sipil atau petugas dinas yang memiliki surat tugas. Denda administrasi dan penghentian sementara kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan huruf C merupakan tindakan dalam rangka penegakan hukum oleh tim pengawasan dan penertiban. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dikenakan paling sedikit 5 juta rupiah dan paling banyak sebesar 24 juta rupiah per kendaraan. Besaran denda sebagaimana dimaksud pada ayat 4 ditentukan berdasarkan hasil rapat tim pengawasan dan penertiban yang dituangkan dalam berita acara. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ditetapkan dengan surat ketetapan denda. Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dibayarkan ke rekening kas umum daerah. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Mula Tuli FM.
1: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, menggugah selera banget ya.
2: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
1: Bedanya, ini tuh lontong gak kayak biasanya. Ini talas.
3: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
1: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning, itu namanya papeda.
2: Rasanya luar biasa.
1: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
4: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita. Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Mula Tuli FM.
6: Udah yuk, jangan di sini. Banyak sepoko, kasihan nih sama dede bayinya.
7: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
8: Sahabat Mula Tuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mula Tuli FM.
9: Kamu, iya kamu, sedang mendengarkan Mula Tuli FM. Musik terbaik, info tervalid. Dengarkan Mula Tuli FM.

0: sweeter.
1: Eh cuy, ada pesan masuk tuh.
2: Wait, apa nih? Silahkan isi data lanjutan terkait pinjaman Anda di aplikasi Aku. Apa nih? Perasaan gue gak minjam uang di aplikasi deh.
3: Sahabat Multatuli, data pribadi seperti nomor ponsel, alamat, hingga NIK KTP rentan dan bisa disalahgunakan untuk mengajukan pinjaman online atau pinjol. Melalui Otoritas Jasa Keuangan, pemerintah telah menyiapkan layanan Sistem Layanan Informasi Keuangan Otoritas Jasa Keuangan atau SLIK OJK untuk melakukan pengecekan apakah datanya telah digunakan orang lain untuk pengajuan pinjol atau tidak. Pengecekan dapat dilakukan dan diadukan dengan mendatangi kantor OJK terdekat atau bisa melalui pengajuan online dengan cara buka laman idepku.ojk.go.id, pilih menu pendaftaran dan isi data yang diminta. Kemudian, isi formulir SLIK OJK dan pastikan semua informasi dan data diisi dengan benar. Klik ajukan permohonan dan tunggu beberapa menit. Kemudian, kita akan melihat data rinci pinjaman dan kredit yang menggunakan data kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
4: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM. Warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Me Time, mana seru kalau nggak ngedengerin
1: Radio Mutatuli FM.
0: Hadir setiap Sabtu dan Minggu pukul 12 hingga 18. Program santai di hari libur yang menemani waktu istirahat kamu dengan konten ringan, inspiratif, dan menenangkan. Mutatuli FM, cerdas, informatif,

0: Wah, dahsyat.
1: Bu, kenapa sih berisik amat dari tadi?
0: Ini loh nak, ada program pemberian makanan bergizi untuk keluarga yang beresiko stunting.
1: Ih, apaan tuh?
0: Namanya dahsyat.
1: Hah? Dahsyat?
2: Dahsyat, Dapur Sehat Atasi Stunting, merupakan salah satu bentuk intervensi stunting dengan cara pemberian makanan bergizi kepada keluarga beresiko stunting dengan memanfaatkan bahan pangan lokal. Dengan dahsyat, kita tingkatkan kualitas gizi masyarakat dalam rangka mempercepat upaya penurunan stunting. Melalui dahsyat, kita dapat meningkatkan pengetahuan tentang gizi dan pelatihan bagi keluarga beresiko stunting. Dengan dahsyat, dapat meningkatkan keterampilan kelompok usaha keluarga dan masyarakat. Dengan dahsyat, dapat mengolah, mendistribusikan, dan memasarkan makanan bergizi seimbang. Melalui dahsyat, kita bisa selamatkan ibu hamil, ibu menyusui, baduta, dan balita dari bahaya stunting. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Dalduk KB Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana atau DP3AP2KB Kabupaten Lebak bekerja sama dengan Radio Multatuli FM.
3: Dek, tolongin gue dong. Tolongin nih.
4: Lu ada apa?
3: Dek, tolongin apa?
4: Kenapa?
3: Duh, data-data gue kesebar internet nih. Aduh, gimana nih? Dek, tolongin apa?
4: Eh, Ajojing, lu diem dulu. Ajojing,
5: Sahabat Multatuli, pernahkah kamu merasakan hal tadi? Data-data pribadi kamu tersebar di internet. Tetap tenang dan berhati-hati ya. Sebagai pengguna internet, kita perlu melakukan beberapa hal untuk menghindari penyalahgunaan data yang berpotensi diretas oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Apa yang harus kita lakukan jika data pribadi bocor di internet? Ganti password atau PIN secara berkala. Kombinasikan password antara huruf kecil, angka, dan kapital. Jangan gunakan password dengan data lahir, nomor KTP, hingga NIK. Tidak membuka tautan atau link yang mencurigakan dan hindari menggunakan koneksi internet atau wifi di sembarang tempat. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
1: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.

0: Ya, 89.1 FM cerdas informatif seluruh ya pada Risa Menyala sore hari ini. Sobat Matuli di waktu yang ya sudah mepet. Dan Sobat Matuli tadi ada Fitri dengan Damai. Dan kita masih menunggu informasi seputar Hilal untuk Idul Adha yang katanya Sobat Matuli sudah dilaporkan dari Makassar dan juga Ambon bahwa Hilal sudah mulai terpantau ya. Jadi ya, Risa informasikan Sobat Matuli, BMKG untuk wilayah Makassar ini mengumumkan bahwa potensi Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah jatuh pada Rabu 27 mendatang saat mengamati hilal awal bulan Zulhijah di Makassar, Sulawesi Selatan. Koordinator Bidang Observasi BMKG wilayah 4 Makassar, Jamroni juga mengatakan bahwa pengamatan hilal dilakukan saat matahari terbenam tepat pukul 17.54 dengan durasi observasi selama 24 menit. Dijelaskan pula bahwa berdasarkan perhitungan astronomi, Hilal Makassar mencapai 4,3 melampaui batas minimum kriteria BABIMS. Sementara sudut elongasi bulan ini tercatat di 9,65 derajat, juga berada di atas ambang minimal 6,4 derajat. Jadi fix ya Sobat Matuli untuk Idul Adha, kita akan merayakan di 27 Mei 2026. Bersama saya balik lagi dengan informasi lainnya. Stay tune di 89 Multatuli FM.
1: Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan solutif.

waktu sholat maghrib telah tiba. LPPL 89 Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah salat yang kita tegakkan memberikan ketenangan jiwa dan menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.

0: berbaring. Kemudian apabila kamu telah merasa aman, maka laksanakanlah sholat itu sebagaimana biasa. Sungguh sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Kami segenap jajaran kru dan direksi Radio Multatuli FM mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Kabupaten Lebak dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
2: Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna dan sholat yang tetap didirikan, karuniakanlah Nabi Muhammad tempat yang luhur, kelebihan, kemuliaan, dan derajat yang tinggi. Tempatkanlah ia pada kedudukan yang terpuji seperti yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tiada menyalahi janji, wahai Zat yang Maha Penyayang.

0: وصحبه وسلم.
1: Anda telah menyimak zikir Al-Masurat. Semoga kita mendapatkan taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dosa adalah hal yang membuat kadang kita merasa malas beribadah. Salah satu cara agar terhindar dari rasa malas beribadah yaitu dengan perbanyaklah istighfar. Istighfar bukan sekedar cara kita untuk meminta ampunan dari dosa-dosa yang sudah lalu, namun juga cara supaya kita terhindar dari dosa-dosa di masa yang akan datang. Istighfar juga cara untuk memohon supaya Allah memberikan kita kekuatan untuk melakukan kebaikan-kebaikan di masa yang akan datang.

pagi ke malam hari. 89.1 FM, cerdas informatif solutif. Selamat malam, Sobat Melatuli. Risa menyapa dari Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung, Banten. Apa kabarnya Sobat Melatuli malam hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan yang baik ya. Dan stay tune terus di 89.1 FM, karena Risa akan memutarkan lagu-lagu yang pastinya asik banget buat temenin malam Senin kamu. So don't go anywhere and Risa

0: Udah yuk, jangan di sini. Banyak kasih pokok, kasihan nih sama dede bayinya.
1: Bang, kiri bang. Saya turun di sini aja lah.
2: Sahabat Multatuli, kondisi kawasan tanpa rokok perlu diupayakan bersama. Hal ini karena dampak asap rokok sangat berbahaya, terutama bagi anak kecil. Selain berbahaya untuk kesehatan anak, asap rokok juga dapat mengganggu tumbuh kembang anak. Apa saja bahaya yang dapat dialami anak dari menghirup asap rokok? Menyebabkan anak lebih mudah sakit, meningkatkan resiko infeksi paru-paru, membuat anak sering batuk dan sesak nafas, menghambat tumbuh kembang anak, terutama berat dan tinggi badan, menimbulkan infeksi telinga dan bahaya lainnya. Yuk, pastikan kita menjaga lingkungan di sekitar anak bebas dari asap rokok. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Akhirnya ini dia nih datang juga. Wow, munggah selera banget ya.
4: Kalau ini aku tahu, gado-gado.
3: Bedanya, ini tuh lontong nggak kayak biasanya. Ini talas.
5: Kalau ini namanya kaledo. Ini emang pas sih kalau dimakan sama singkong. Enak banget. Dari sagu ya?
3: Iya, ini tuh sagu. Cocok kan kalau dimakan sama ikan kuah kuning? Itu namanya papeda.
4: Rasanya luar biasa.
3: Nih coba ini, bite biluhuta. Enak banget dari jagung. Pecah di mulut, mekar di hati.
6: Kita kaya aneka pangan sumber karbohidrat seperti jagung, singkong, sagu, dan umbi-umbian lainnya. Protein hewani dan nabati, sayuran, buah-buahan, dan rempah-rempah. Pangan lokal kita kaya akan serat dan menyehatkan. Ingat, semakin beragam makanan yang kita konsumsi, maka semakin lengkap pula zat gizi yang masuk ke dalam tubuh kita.
7: Mau kenyang dan sehat? Yuk kita konsumsi pangan lokal yang ada di sekitar kita.
8: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Lebar Kruhai. Mulai harimu

0: sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh. Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multa Tuli FM.
2: Balladzone.

Terima kasih. Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana. Mari ikuti program selanjutnya.

0: Multatuli Malam, menemani waktu malammu bersama 89 Multatuli FM. Hadir setiap Senin hingga Kamis pukul 18 sampai dengan pukul 24 waktu Indonesia Barat. Menyajikan rangkuman berita lokal dan nasional. Ditemani alunan lagu pop dan dangdut
1: yang menghibur malam hari Anda.
0: Multatuli FM, cerdas, informatif, dan solutif.
2: Hits, more music, more 89 FM hits. Multatuli FM. Hey, listen, this is new hit music non-stop. Every day, every night. Non-stop 89 FM.
3: Musik upbeat, info menarik.
2: This is 89 FM hits.

0: Sahabat Mula Tuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan Bimbingan Teknis Kepenulisan Berbasis Konten Budaya Lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: solusi terbaik terkait permasalahan hukum? Halo JPN. Halo JPN merupakan program solusi hukum Kejaksaan Agung, di mana masyarakat dapat berkonsultasi mengenai permasalahan hukum kapan saja dan di mana saja. Dilayani langsung oleh jaksa pengacara negara di seluruh wilayah Indonesia secara profesional dan cuma-cuma atau gratis. Halo JPN adalah solusi hukum terlengkap. Terdapat beberapa kategori permasalahan yang bisa dikonsultasikan, seperti soal pertanahan, hukum waris, legal drafting, hingga hukum pernikahan. Untuk mengakses layanan ini, masyarakat cukup membuka internet dan mengetik di pencarian laman Google Halo JPN. Maka akan muncul link website yang dapat diklik. Masyarakat yang ingin bertanya dapat mengklik fitur Tanya JPN gratis yang berwarna oranye. Kunjungi www.halojpn.id dan dapatkan solusi atas permasalahan hukum yang sedang dihadapi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Halo warga Lebak, sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini, datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Pak. Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Aduh.
1: Sini.
2: Nyari apa sih?
1: KTP gua di mana ya?
2: KTP.
3: Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor Dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
1: Oh, iya.
3: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Terima kasih Anda masih mengikuti 89 Multatuli FM. Cerdas, informatif, dan juga solutif. Jangan kemana-mana, mari ikuti program selanjutnya.

menyambut tahun 2020. Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Multatuli 89 FM mengudara.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa kaum dangu sadaya, alhamdulillah dinawangi urang desa Petapangsono pamprok jonghok dina acara seni budaya Sunda. Seni budaya titipan kurun urang sadaya, terutama penggemar seni budaya Sunda. Dinawangi teh nyata dina acara Pop Sunda hariring meldatul. Pemirsa kaum dangu sadaya sing mugi urang dinawangi dipasihan kalujengan, sanggan sehat jasmani serta rohani, jin nikmat nu kada kurang disyukuran nyata nikmat sehat. Mugi urang sadayana dinawangi dipasihan nyata sehat jasmani rohani kitunya. Da upami anu udur urang doakan simugi cepet cager kitu teh nya. Tadina wangi ya urang tiasa deui nyaeta riomong bolong pamrek jonghok nyaeta dina acara Pop Sunda. Jenten Pop Sunda ieu mula nama awal nama tahun 1836 lewat gubahan lagu Panon Hideung karya Ismail Marzuki. Jenten pemirsa kaum dangu sadaya, genta ieu lahir tina perpaduan lirik bahasa Sunda jeung tanda naga atanapi tangga nada diatonis jeung instrumen musik pop anu terus bertransformasi populer sampai ku arinya. Teta teh Pop Sunda. Laguna nyata Panon Hideung. Jadi adaptasi ti lagu Rusia. Ya gitunya Oce Chorye gitu. Dan AS diakui lagu Pop Sunda pertama tahun 1836. Nah upami dina era kelahiran awas 1850-an. Tongga kelahiran Pop Sunda secara resmi diwidani nyaita ku grup musik Bandung Nada Kancana pimpinan Muhammad Yasin. Tahun 1870-80-an tokoh ayah nyaita Bing Slamet, Ajat Sudrajat sarang maestro Mang Koko mawakeun genre ieu ka panggung anu lebih luas jeung sentuhan karya anu legenda. Nah janten di era modern ieu musik Pop Sunda berkembang pesat jeung unsur kritik sosial anu dibawakan musisi ikonik sapados nyaeta Doel Sumbang, Nining Maeda sareng Hendarso. Nah eta pamirsanya. Jadi Pop Sunda ieu ngadaptasi ti jaman nyaeta dikawinkeunna genre hip hop jeung rock. Jadi viral berkat kreativitas musisi muda. Gitu. Pamiasa orang lajeng kendai nyangkolong karena waktos ayah Panon Hideung.

0: warga Lebak. Sudahkah kamu memeriksa kesehatan hari ini? Kini tidak perlu khawatir soal biaya, karena pemerintah menghadirkan program cek kesehatan gratis untuk masyarakat. Dengan cek kesehatan gratis, kita bisa memeriksa tekanan darah, gula darah, berat badan, dan berbagai pemeriksaan kesehatan lainnya. Ayo manfaatkan kesempatan ini. Datang langsung ke puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat. Cukup membawa KTP atau kartu identitas, dan kamu bisa mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan tanpa dipungut biaya sepeserpun. Ingat, kesehatan adalah investasi masa depan. Periksa kesehatanmu sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
1: Sahabat Multatuli, ada kabar gembira nih. Pemerintah daerah Provinsi Banten melalui Bapenda Provinsi Banten memberikan kemudahan buat bayar pajak kendaraan bermotor tahunan loh. Mulai 1 Mei sampai 31 Desember 2026, sekarang bayar pajak kendaraan nggak perlu lagi pakai KTP pemilik pertama. Jadi prosesnya lebih simpel dan nggak ribet. Harapannya makin banyak orang jadi patuh bayar pajak. Tapi tetap ada syaratnya ya. Wajib pajak harus bikin surat pernyataan yang isinya siap buat ngurus balik nama kendaraan atau BBNKB di tahun 2027. Jadi walaupun sekarang dipermudah, kedepannya data kepemilikan tetap harus dibenerin secara resmi. Melakukan proses bea balik nama kendaraan bermotor itu sendiri adalah proses pengalihan status kepemilikan kendaraan dari pemilik lama ke pemilik baru. Ini penting supaya status kendaraan jelas dan sesuai. Kebijakan ini jadi sorotan buat kita yang kesulitan urus dokumen, apalagi buat kendaraan yang belum sempat balik nama. Yuk manfaatkan kemudahannya dan segera bayar PKB tahunan sekarang juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bapenda Provinsi Banten dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
0: Halo warga Lebak, kamu suka nulis? Ingin hasil tulisanmu diterbitkan? Pendaftaran BIMTEK kepenulisan berbasis konten budaya lokal 2026 telah dibuka. Untuk meningkatkan literasi di Kabupaten Lebak, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menyelenggarakan bimbingan teknis kepenulisan berbasis konten budaya lokal tahun 2026. Pendaftaran mulai tanggal 19 Februari sampai dengan 18 April 2026. Kegiatan ini dapat diikuti oleh masyarakat Kabupaten Lebak mulai dari pelajar, mahasiswa, guru, ASN, pegiat literasi, dan seluruh masyarakat umum yang berdomisili di Kabupaten Lebak. Dan kegiatannya gratis loh! Dan hasil BIMTEK ini akan diterbitkan menjadi buku antologi. Menarik bukan? Yuk ikutan! Untuk informasi lebih lanjut, bisa menghubungi Ginanda di 0895-3380-73442. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Gua Lalai merupakan objek wisata goa yang memiliki jalur aliran air bawah tanah yang keluar dari mata air atau tetesan dari rembesan sela-sela bebatuan dengan proses yang sangat lama dan membentuk stalaktit dan stalagmit. Struktur dinding Gua Lalai cukup kuat dan debit airnya pun cukup banyak, bahkan mampu mengairi sawah seluas 600 hektar di sekitarnya. Gua Lalai berada di Kampung Cipanas, Desa Sawarna, Kecamatan Baya, Kabupaten Lebak, Banten.
2: Lebak, Ruha. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

pemirsa kamu dan sadaya, masih di Najar Hari Rimba Gatuli. Ayah tembang nate tadi Jayantinya, karya Bah Dadeng anu nyeritakan sapat sang kekasih anu ngikat janji satia. Janten suasana teh sahdu senja kitunya tina pesona Pantai Jayanti anu aya di Cianjur jadi saksi bisu jalinan cinta jeung komitmen anjeunna teh duaan anu kedah ngahiji tina ngahareupan lika-liku kahirupan. Tina makna anu jero ieu nya aya nyaeta sumpah setia dua sejoli. Jadi lagu ieu ungkapan perasaan welas asih anu jero nya di mana sang pencipta mengaitkan komitmen hubungan di Pantai Jayanti nyaeta ukur ngikat janji. Jadi ieu teh romantis kisah nanya. Jadi Jayanti muka lalakon duaan maktana titik awal dimulainya perjalanan hidup nu anyar, hirup nu anyar kanggo sapasang kekasih. Eta teh tembangna Jayanti. Jeung gadenya kalau enggak ada waktu saya Ati Surya panon hideung.

0: Nih, lihat nih. Dimas baru beli helm keren. Udah kayak Rossi. Nyeng-nyeng.
1: Coba sini, Bapak lihat. Aduh, anak muda ya. Gaya aja digedein. Helm tuh yang aman, tapi juga nyaman.
0: Iya, Pak.
2: Ngomong-ngomong soal helm, apakah helm yang kamu gunakan sudah berstandar SNI? Pentingnya helm berstandar SNI menjadi perhatian khusus untuk para pengemudi sepeda motor. Menggunakan helm SNI bukan sekedar untuk mematuhi peraturan lalu lintas, namun juga merupakan bentuk kepedulian terhadap keselamatan diri sendiri. Pastikan helm yang digunakan adalah helm SNI dan utamakan keselamatan juga kenyamanan diri sendiri dalam berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Aduh, sini.
2: Nyari apa sih?
3: KTP gua di mana ya?
2: KTP. Sahabat Multatuli, apakah kamu pernah kehilangan KTP? Kehilangan KTP atau kartu identitas pasti membuat kita panik, apalagi kalau sedang dibutuhkan untuk keperluan administrasi. Nah, kabar baiknya, proses mengurus KTP elektronik atau KTPL yang hilang sekarang jauh lebih mudah dan tidak serumit yang dibayangkan. Sebelum datang ke kantor Dukcapil, pastikan kamu sudah menyiapkan dokumen seperti surat keterangan kehilangan dari kepolisian, fotokopi kartu keluarga, datang ke kantor dinas Dukcapil terdekat, serahkan dokumen persyaratan kepada petugas. Jika data sesuai, KTP elektronik akan langsung dicetak dan KTP baru bisa langsung kamu terima. Nah, mudah kan?
4: Oh, iya.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
0: Itu ada motor di perlintasan. Kok keretanya nggak berhenti sih?
3: Iya, ya. Padahal mah, seperti aja sih. Itu kan bisa direm.
2: Eits, yuk belajar bareng. Mengapa kereta api tidak bisa berhenti secara mendadak? Kereta api memiliki ukuran dan bobot yang sangat besar. Satu rangkaian kereta penumpang umumnya terdiri dari 8 hingga 12 gerbong dengan total berat mencapai sekitar 600 ton. Semakin berat dan panjang rangkaian, semakin besar pula energi yang dibutuhkan untuk menghentikannya. Hal ini membuat jarak pengereman kereta jauh lebih panjang dibandingkan kendaraan biasa. Selain itu, kereta api menggunakan sistem pengereman berupa rem udara. Sistem ini bekerja secara bertahap dari satu titik ke titik lainnya. Jika pengereman dilakukan secara tidak merata, beresiko menyebabkan gerbong tergelincir atau bahkan terguling. Oleh karena itu, proses pengereman harus dilakukan secara terkontrol. Meskipun tersedia rem darurat, penggunaannya tetap tidak membuat kereta berhenti seketika. Keselamatan adalah prioritas utama di setiap perjalanan kereta api. Yuk patuhi semua rambu-rambu dan peringatan di perlintasan kereta api. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

Halo warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal 3 Mei sampai dengan 10 Juni 2026. Pembekalan peserta lomba dilaksanakan tanggal 11 Juni 2026. Pembuatan dan penyempurnaan video tanggal 12 Juni sampai dengan 12 Juli 2026. Dan pengumuman pemenang akan dilaksanakan pada tanggal 27 Juli 2026. Yuk, segera siapkan kamera dan ide terbaikmu. Untuk informasi pendaftaran, bisa melalui link yang tertaut pada unggahan Instagram @bispusarlebak dan bisa menghubungi Fajar di 0851-2390-8656. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Keindahan salah satu pesona wisata laut yang dapat dikunjungi dengan memandangi ombak khas pantai selatan bisa dinikmati di Pantai Cibobos atau Pantai Karangsongsong. Terletak di Desa Cibobos, Kecamatan Panggarangan, Kabupaten Lebak, Banten, Pantai Cibobos menawarkan pesona keindahan akan hempasan ombak dengan benturan karang yang menarik. Pantai ini bisa ditempuh selama 2 jam perjalanan dari kota Rangkas Bitung.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

Pemirsa Kompang Sadaya masih di kawasan Jalan Abdi Negara nomor 1 Rangkas Bitung Lebak Banten. Masih direncang tukang ikut dina acara seni budaya Sunda pop dan Sunda gitu ya. Laguna tadi teh Jampe-Jampe Harupat karya Dul Sumbang. Janten ieu teh hiji tembang Sunda anu isina teh nasehat. Tanapi pepeling ti wangatua tanapi ramah gitunya ka anakna. Jadi secara garis besar nah lagu ieu maknana teh hoyong aya harapan jeung doa supaya sang anak ieu teh tumbuh jadi pribadi anu ngagaduhan akhlak mulia. Janten ngagaduhan taat ibadahna. Ingat kanu makawasa nyata Allah Subhanahu wa taala tina sagala situasi. Jadi ieu teh isina pesan moral anu pang utamana anu kakandung tina lagu ieu. Nyaeta anu kahiji kataatan kana agama. Jadi ngingetkeun anak ieu teh kedah ngajalankeun ibadah. Baik teh salat atau napi sanesna kitu nya. Tina kaayaan susah atau napi senang. Jeung nunaikeun zakat saat parantos ngagaduhan atau napi kecukupan. Jeung naon deui ari nu ngaranna kolot mah ngadoakeun supaya anak teh kahindar tina perbuatan maksiat atau napi perbuatan anu ngalanggar hukum-hukum agama atau napi hukum umum nah gitunya. Kusabab kuari seueur anu kenanya narkoba gitu tanya. Karena naon tak eta teh. Karena pergaulan gitunya ka bawa-bawa. Akhirnya jadi anu menderita eta orang tua gitunya. Anu jadi bahan pikiranan anak teh kunaon jadi kos kieu gitunya. Jeung naon deui eta teh. Ngajarkan ke anak supaya henteu mudah putus asa. Lagu ieu teh nya Jampe-Jampe Harupat jampean teh anak ku induk ku bapa kitu nya supaya jadi jelema nu bener cenah kitu teh nya. Jadi ngadorong anak rajin. Nudag cita-citana ngaimbangan tina ibadah jeung bekal akhirat. Kitu nya. Dunia na beunang, akhiratna beunang kitu nya. Selamat dunia akhirat. Pemirsa kamu dan usaha dari orang lajeng gendeng yang kalau kena waktos ayah Evi Tamala Hariwang.

0: Elah, si ibu ribet amat, ke pasar doang tas segede gaban gitu.
1: Kamu reserse muda sudah bersifat seperti ini. Apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas, nggak pantas. Reserse muda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
2: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
3: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku?

kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 0877-181-6545. Dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak.
1: Pantai Karangnawing terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Pantai dengan keindahan yang masih tersembunyi di pesisir pantai selatan ini menawarkan pemandangan yang masih asri dengan perpaduan padang rumput hijau dan sungai kecil yang langsung menuju lautan. Akses menuju ke lokasi pantai ini sangat mudah ditempuh, yakni hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Kecamatan Malingping ke arah Bayan. Untuk sahabat yang membutuhkan tempat bersantai dan berlibur, maka kawasan pedesaan pantai yang bernama Muara Binuangen tidak boleh terlewatkan. Berlokasi di sebelah barat Lebak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang, akses lokasi pantai ini bisa ditempuh melalui Rangkas Bitung via Gunung Kencana, Malingping dengan waktu perjalanan 3 jam normal. Di sekitar lokasi pantai terdapat pasar tradisional yang menyatu dengan tempat pelelangan ikan.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Love Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.
1: Lebak, Ruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati. Ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian, dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.

0: Love Lebak.
1: Pantai Karangnawing terletak di Desa Pagelaran, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, Banten. Pantai dengan keindahan yang masih tersembunyi di pesisir pantai selatan ini menawarkan pemandangan yang masih asri dengan perpaduan padang rumput hijau dan sungai kecil yang langsung menuju lautan. Akses menuju ke lokasi pantai ini sangat mudah ditempuh, yakni hanya sekitar 15 menit dari pusat kota Kecamatan Malingping ke arah Bayan. Untuk sahabat yang membutuhkan tempat bersantai dan berlibur, maka kawasan pedesaan pantai yang bernama Muara Binuangen tidak boleh terlewatkan. Berlokasi di sebelah barat Lebak yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Pandeglang, akses lokasi pantai ini bisa ditempuh melalui Rangkas Bitung via Gunung Kencana, Malingping dengan waktu perjalanan 3 jam normal. Di sekitar lokasi pantai terdapat pasar tradisional yang menyatu dengan tempat pelelangan ikan.
2: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeng solutif.

0: Nada Sangga, sinergi layanan data statistik sektoral dan geospasial.
1: Mari kita standarkan data.
2: Senada Sangga adalah inovasi pengelolaan data yang diinisiasi oleh Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Dr. Hajah Anik Sakinah, MSI. Program ini dirancang untuk mewujudkan tata kelola data yang saling terintegrasi guna percepatan Satu Data Indonesia. Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 38 tentang perubahan atas Peraturan Bupati Lebak Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satu Data Indonesia Tingkat Kabupaten Lebak. Senada Sangga hadir untuk menjawab kebutuhan akan layanan data dan informasi yang mudah diakses, akurat, tepat waktu, dan transparan dengan tujuan untuk mendukung perkembangan dan kemakmuran masyarakat Kabupaten Lebak. Terdapat 4 portal yang disesuaikan jenis dan peruntukannya. 1peta.lebakkap.go.id merupakan portal berbagi pakai data geospasial Kabupaten Lebak. opendata.lebakkap.go.id merupakan portal data yang sesuai dengan prinsip Satu Data Indonesia yang terbuka untuk masyarakat. 1data.lebakkap.go.id merupakan portal pengelolaan dan berbagi pakai data perangkat daerah. data.lebakkap.go.id merupakan portal khusus Sangga Data untuk input data perangkat daerah. Masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi strategis kapan saja, di mana saja. Yuk, kita mewujudkan Satu Data Lebak menuju Satu Data Indonesia melalui Senada Sangga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM. Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli. Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: Love Lebak. Kabupaten Lebak memiliki daya tarik wisata budaya seperti Museum Multatuli, Situs Kosala, Suku Baduy, Situs Cibeduk, Adat Kasepuhan Cisungsang. Daya tarik wisata religi di Kabupaten Lebak adalah penziarahan Wong Sagati yang bertempat di Sajira. Daya tarik wisata buatan di Kabupaten Lebak adalah Balong Rancalenta, pemandian air panas Tirta Lebak Buana, Hutan Meranti, Kebun Teh Cikuya, dan Geowisata Ekspor Tambangan Antang. Curug Cipicung terletak di Desa Sukaresmi, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten, adalah objek wisata yang ramai dengan wisatawan pada hari biasa maupun hari liburan. Tempat ini sangat indah dan bisa memberikan sensasi yang berbeda dengan aktivitas sehari-hari. Riak air yang jernih dan jalur jalan yang curam menjadikan pengalaman berkesan bagi mereka yang berkunjung ke Curug Cipicung. Curug Munding merupakan objek wisata yang terletak di Desa Cicaringin, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Air terjun ini memiliki curahan air terjun yang lebar dengan lokasi yang relatif dekat dengan perkampungan penduduk dan persawahan yang asri. Destinasi wisata ini berjarak sekitar 58 km dari pusat Kabupaten Lebak Rangkas Bitung dan sekitar 133 km dari Jakarta.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

0: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak membuka penyewaan rumah susun sederhana sewa atau rusunawa dengan syarat penghunian ditetapkan paling singkat 1 tahun dan paling lama 3 tahun. Jangka waktu penghunian dapat diperpanjang paling lama 2 tahun. Satu unit hunian paling banyak dihuni oleh 4 orang. Kriteria penghuni. Masyarakat yang berdomisili di wilayah administrasi daerah serta administratif tercatat sebagai penduduk daerah, masyarakat daerah yang belum memiliki rumah tinggal yang tetap dan telah berkeluarga, masyarakat daerah yang terkena dampak program atau kegiatan pembangunan pemerintah pusat atau pemerintah daerah, serta tersedia untuk masyarakat umum lainnya, khusus lantai 3 dan 4. Tersedia ruangan dan fasilitas yang nyaman seperti fasilitas ruang keluarga, kamar tidur utama, kamar tidur anak, dapur, musola, ruang niaga, ruang serbaguna, dan gudang. Bagi masyarakat yang ingin mendaftar sebagai penghuni rusunawa, hubungi pengelola di Jalan Raya Soekarno-Hatta, bypass kilometer 3, Rangkas Bitung, Lebak. Atau bisa datang langsung ke Dinas Perkimtan di Jalan Siliwangi nomor 12 Jaura, Rangkas Bitung, Kabupaten Lebak. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman serta Pertanahan Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Tahukah kamu, tanaman kelor berkhasiat mencegah stunting? Kok bisa? Bisa dong, berikut penjelasannya. Berbagai publikasi hasil penelitian mengungkapkan kandungan nutrisi pada tanaman kelor atau moringa olivera sangat luar biasa, yang memiliki berbagai manfaat bagi kesehatan terutama dalam pemenuhan gizi. Di antaranya ada protein, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin C, vitamin E, kalsium, magnesium, zat besi, serta berbagai macam asam amino. Bapak Ilmu dan Teknologi Pangan Indonesia Profesor F.G. Winarno mengatakan, daun kelor kering sebanyak 100 gram mengandung senyawa protein 2 kali lebih tinggi dari yogurt, vitamin A 7 kali lebih tinggi dari wortel, kalium 3 kali lebih tinggi dari pisang, kalsium 4 kali lebih tinggi dari susu, dan vitamin C 7 kali lebih tinggi dari jeruk. Dalam 100 gram daun kelor segar, kandungan vitamin C-nya mencukupi 157% kebutuhan gizi dalam sehari. Oleh karena itu, agar anak tidak mengalami kekurangan gizi yang berakhir stunting, kelor bisa menjadi menu harian keluarga. Lagi pula, tidak perlu biaya mahal untuk mendapatkan kelor, apalagi di Provinsi Sulawesi Tengah. Yuk cegah stunting dengan konsumsi daun kelor.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bidang Daldu KB DP 3AP 2KB Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.

0: Club Lebak. Curug Sata merupakan objek wisata yang terletak di Desa Keramat Jaya, Kecamatan Gunung Kencana, Kabupaten Lebak, Banten. Objek wisata air terjun tersebut masih dalam kondisi alami dan tidak banyak sampah. Air terjun ini tidak terlalu tinggi namun punya debit air yang besar dengan air yang jernih. Perpaduan udara yang sejuk dengan alam di sekitar yang alami menjadikan Curug Sata sebagai salah satu destinasi wisata alam yang patut dikunjungi. Taman Nasional Gunung Halimun Salak secara administratif termasuk ke dalam 3 wilayah, yakni Kabupaten Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Lebak. Taman Nasional Gunung Halimun Salak memiliki luas 113.357 hektar ini merupakan kawasan konservasi yang penting karena melindungi hutan hujan dataran rendah. Memiliki dua puncak tertinggi yakni Gunung Halimun dengan tinggi 1.929 meter dan Gunung Salak dengan tinggi 2.211 meter. Curug Ciporalak berada pada aliran subdes Cimadur dengan ketinggian air terjun mencapai 35 meter. Curug ini memiliki ciri khas curahan air terjunnya yang berundak-undak pada dasar sungai. Curug ini berada di Desa Hegermana atau Lebak Picung, Kecamatan Cibeber, sekitar 142 km dari kota Rangkas Bitung. Pantai Bagedur merupakan objek wisata yang terletak di Desa Sukamana, Kecamatan Malingping, Kabupaten Lebak, atau berjarak 115 km dari pusat kota Rangkas Bitung. Pantai yang masih alami dan tidak kalah indah dengan pantai-pantai lain di Provinsi Banten ini memiliki pesona pantai yang landai dengan hamparan pasir putih yang terbentang luas sepanjang 15 km.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

Buku, Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.

0: Generasi muda Kabupaten Lebak, saatnya tunjukkan semangat, disiplin, dan kekompakan terbaikmu. Memperingati hari ulang tahun Bayangkara ke-80, Polres Lebak mengajak seluruh pelajar terbaik tingkat SLTP sederajat dan SLTA sederajat se-Kabupaten Lebak untuk mengikuti Lomba Keterampilan Baris Berbaris LKBB Bayangkara 2026. Catat waktunya, pelaksanaan LKBB Bayangkara 2026 akan dilaksanakan pada Minggu 27 Juni 2026 bertempat di Polres Lebak. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 7 Mei sampai dengan kuota pendaftaran ditutup. Dan kabar baiknya, registrasi gratis. Ingat, kuota terbatas hanya untuk 25 tim untuk tingkat SLTP sederajat dan 25 tim untuk tingkat SLTA sederajat. Untuk informasi dan pendaftaran, hubungi 0819-9926-7403. LKBB Bayangkara 2026, bersama Polres Lebak, wujudkan generasi muda yang berkarakter. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Polres Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
1: Lebak, Ruhai. Bersama Multatuli FM. Multatuli FM menyatukan kita dalam nada dan harmoni.

Pemirsa, ya kalangkang ya. Aduh, tekan 417 menit lewat tabu 23 waktu Indonesia Barat. Masih ayaknya sampai waktu start tabu 24 waktu Indonesia Barat. Terutama anu di Nawang itu ya, anu ju lelesonnya anjing di... Ya tentu ya, anjing dia anu badingan jalankan kewajiban biasa nama di dinten Senin teh nya. Mungkin anjing hari anu sibuk gitu nya, terutama anu ngajalankeun kegiatan. Leuceung wengi anu dina wae teh anu jelaleson nya sing wae dina kulejengan sehat kita atuh teh anu disuntikeun urang sadaya. Aya lagu kalangkang, dan lagu kalangkang ieu nyeritakeun perasaan cinta salah sahiji ke pasangannya, ngegambarkan kemesraan jeung kasih sayang pasangan ya, tidak harapan ngejalankan kehidupan di masa no kaharep gitunya. Jadi kalangkang ieu tina bahasa Sunda nama gitunya, ieu teh artina bayangan. Tina pribahasa babasaan mah ngarep-ngarep kalangkang heulang. Paribasa anu artina ngahadepkeun sesuatu anu atanapi rezeki anu teu pasti tanpa disertaan ku usaha jeung kerja anu keras.

0: Senangnya masak bahan lokal, gak harus impor. Hari ini ibu masak spesial buat kalian.
1: Masak apa, Bu?
0: Masak sarapan bergizi dan bahan-bahannya mudah didapat dari negeri kita sendiri.
2: Wow!
1: Enak!
3: Apa ini, Bu?
0: Ini namanya bubur pangan lokal, supaya kalian bisa sarapan enak dan kaya manfaat. Ada jagung, singkong, umbi-umbian, sayur, dan lauk pauk.
3: Tapi Bu, kok nggak ada sereal crunchy-nya?
0: Siapa bilang? Nih ada jagung, ibu sulap jadi emping jagung. Tinggal tuangin susu atau campur di bubur tadi.
1: Ibu memang tukang sulap makanan.
3: Iya, bisa menyulap ubi jadi sarapan enak.
0: Iya dong, sarapan harus beragam, bergizi seimbang, dan aman. Biar tubuh kita sehat dan kuat.
1: Ibu memang.
4: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pangan Nasional dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
5: Bu, badan Ali kok panas ya?
6: Masa sih ya? Padahal tadi udah ibu kompres dan kasih obat juga loh.
5: Kalau panasnya gak turun-turun, kita harus ke dokter, Bu.
7: Waspada terhadap gejala demam berdarah. Penanganan yang terlambat fatal akibatnya.
8: Demam berdarah memerlukan penanganan yang cepat. Segera periksakan begitu timbul gejalanya. Untuk mencegah demam berdarah, mulailah menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, melakukan 3M. Menguras tempat penampungan air, menutup penampungan air, membuang dan mengubur barang-barang bekas, dan menghindari gigitan nyamuk. Lindungi dirimu dan keluargamu dari demam berdarah. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

0: I love Lebak. Destinasi pariwisata Kabupaten Lebak. Kabupaten Lebak memiliki daya tarik wisata alam seperti Curug Cipicung, Curug Munding, Goa Sangiang, Curug Sata, Taman Nasional Gunung Halimun Salak, Curug Ciporalat, Pantai Bagedur, Pantai Karangnawing, Pantai Binuangen, Pantai Cibobos, Goa Lalai, Pantai Pulau Manuk, Pantai Ciantir, Pantai Cibareno, Pantai Sepang, Pantai Legon Sari, Pantai Tanjung Layar, Pantai Karang Taraje, dan Curug Karang. Goa Sangiang berada di Kampung Cirengit atau sekitar 1,5 km dari pusat desa setempat, yaitu Desa Hariang, Kecamatan Sobang, Kabupaten Lebak, Banten. Goa Sangiang lokasinya berdekatan dengan beberapa goa lainnya seperti Goa Cangkuang, Goa Gede, dan Goa Tangkil. Destinasi wisata Goa Sangiang memiliki keindahan menakjubkan dengan banyaknya bebatuan stalaktit dan stalagmit berukuran besar dan kecil, terbentuk secara alami. Jarak dari kota Rangkas Bitung ke Goa Sangiang adalah 51,7 km.
1: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeung solutif.

Lebak. Museum Multatuli. Museum Multatuli yang berada di Kabupaten Lebak, tepatnya di Alun-Alun Timur nomor 8 Rangkas Bitung, merupakan sebuah museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Dalam museum terdapat banyak barang bersejarah milik Edward Douwes Dekker, pemilik nama asli Multatuli. Koleksi seperti novel Max Havelaar edisi pertama yang masih berbahasa Perancis tahun 1876, tegel bekas rumah Multatuli, litografi, lukisan wajah Multatuli, peta lama Lebak, arsip-arsip Multatuli. Yang menarik dari Museum Multatuli ialah terdapat bukti fisik, surat-menyurat Multatuli dengan pejabat Hindia Belanda tentang kondisi masyarakat Lebak, foto-foto, serta novel Max Havelaar terbitan pertama. Museum Multatuli memiliki 7 ruangan yang terbagi menjadi 4 tema. Keempat tema tersebut yaitu sejarah datangnya kolonialisme ke Indonesia, Multatuli dan karyanya, sejarah Lebak dan Banten, serta perkembangan Rangkas Bitung masa kini.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
3: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
4: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
5: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lebak khususnya dan masyarakat Kabupaten Lebak umumnya, mari kita laksanakan langkah-langkah konservasi energi berdasarkan Surat Edaran Bupati Lebak nomor 912/610/PEM/2022. Yang pertama, menggunakan peralatan dan teknologi hemat energi, yaitu memilih peralatan pemanfaatan energi yang sudah menerapkan standar kinerja energi minimum atau SKEM atau berlabel tanda hemat energi. Berikutnya, menggunakan lampu hemat energi dengan densitas daya lampu maksimum 7,53 watt per meter persegi sesuai SNI 6197/2020. Yang kedua, terkait manajemen operasional, yaitu mengatur temperatur air kondisioner atau AC pada suhu 25 derajat. Matikan AC 30 menit sebelum jam kerja berakhir. Matikan komputer jika meninggalkan ruang kerja lebih dari 30 menit. Mencabut stop kontak saat peralatan elektronik tidak digunakan. Mengatur saklar berdasarkan kelompok area atau zonasi sesuai dengan pemanfaatan ruangan. Yang ketiga, memanfaatkan kondisi lingkungan, yaitu memaksimalkan pencahayaan alami dalam ruangan, memaksimalkan ventilasi alami untuk gedung tidak ber-AC. Yang terakhir, memaksimalkan vegetasi di sekitar gedung. Mari kita lakukan langkah-langkah kecil ini secara kontinu dengan disiplin, sehingga kita bisa berkontribusi untuk negara yang kita cintai. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Informasi ini disampaikan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
8: Pernahkah Anda membaca atau mendengar kata-kata kasar di media sosial? Pernahkah Anda merasa marah dan ingin membalas dengan ujaran yang sama? Hati-hati, ujaran kebencian bisa memicu perpecahan, menyulut konflik, dan merusak kedamaian di tengah kita. Indonesia itu beragam. Perbedaan adalah kekayaan, bukan alasan untuk saling membenci. Mari kita gunakan kata-kata yang baik, menebarkan kedamaian dan menjaga persatuan. Bijak dalam berbicara, damai dalam berinteraksi. Bersama kita hindari ujaran kebencian. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Forum Koordinasi Pencegahan Terorisme FKPT Kabupaten Lebak untuk Indonesia yang lebih damai.
9: Multatuli FM, cerdas, informatif, jeng solutif.

0: Pemirsa Komunitas Sadaya menebak pas nonton media di acara seni budaya Sunda hari ini Bultatuli. Kewitiran Kang Madrigo, pamilan dari Amit Wongker, akhir kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bultatuli FM.
1: Tirai senja menutup mentari. Malam tiba dengan kesunyiannya. Suara burung malam bernyanyi, memuji kebesaran ilahi yang telah menciptakan kemegahan alam ini sempurna dan patut kita syukuri.
2: Sahabat Multatuli, tiba saatnya kita berpisah untuk hari ini. Terima kasih telah setia mendengarkan program acara Radio Multatuli FM. Ya Allah, jadikanlah tidur kami sebagai ibadah kepadamu. Bangunkanlah kami dalam keadaan iman dan kesehatan yang baik dalam rahmatmu. Selamat beristirahat, selamat bermimpi indah. Kami mendoakan semoga saat terbangun nanti di pagi hari, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Hari kita menjadi lebih indah dari sebelumnya.

0: Wargi-wargi, apa kalian pernah mendapatkan pelayanan publik kurang memuaskan?
1: Ingin memberikan aduan dan aspirasi? Mau tahu caranya? Mari kita simak berikut ini.
2: Anda dapat membuat laporan pengaduan serta aspirasi tersebut melalui layanan Lebak Ruhai. Silakan hubungi layanan Lebak Ruhai di nomor WhatsApp 0819441145481. Layanan pengaduan Lebak Ruhai merupakan layanan pengaduan yang berbasis WhatsApp dengan mengisi data aduan yang dilengkapi data diri. Laporan aduan Anda dapat langsung ditindaklanjuti dengan responsif. Isi data diri Anda dengan lengkap dan benar. Periksa seluruh laporan sebelum dikirim. Lengkapi seluruh data yang diminta tanpa ada bagian yang dikosongkan. Selanjutnya, tentukan kategori sesuai dengan kejadian yang akan Anda laporkan. Contohnya, infrastruktur seperti jalan atau fasilitas-fasilitas umum lainnya. Jelaskan kejadian atau laporan secara detail dengan bahasa yang jelas dan mudah dipahami. Ketika mengisi laporan, jangan lupa sesuaikan dengan waktu kejadian, cantumkan hari, tanggal, dan jam terjadinya peristiwa tersebut dengan akurat dan tidak terbelit-belit. Cantumkan lokasi secara rinci dengan menyebutkan nama kelurahan, kecamatan, kampung, RT/RW, serta tambahkan keterangan lokasi agar mudah diidentifikasi. Pastikan semua data jelas, lengkap, dan dapat dipertanggungjawabkan. Saat akan mengirim, pastikan Anda mengisi data diri Anda dengan benar dan sesuai dengan validitas aduan.
1: Setiap pengaduan yang masuk akan langsung kami tindak lanjuti sesuai dengan kewenangannya.
0: Sampaikan aduan dan aspirasi Anda melalui layanan pengaduan dan aspirasi Lebak Ruhai.
3: Mari bersama kita kawal pembangunan di Kabupaten Lebak.
4: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pemerintah Kabupaten Lebak bekerjasama dengan Radio Multatuli FM.
5: Ya elah, si ibu ribet amat ke pasar doang tas segede gaban gitu.
6: Kamu besar semuda sudah bersifat seperti ini, apalagi kalau kamu jadi tua. Nggak pangkas. Besar semuda seperti ini nggak sopan. PTDH kamu ya.
7: Saat ini, harga plastik di pasaran sedang mengalami kenaikan. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti meningkatnya harga bahan baku minyak, biaya produksi, hingga distribusi. Lalu, apa yang bisa kita lakukan? Gunakan tas belanja sendiri, bawa wadah dari rumah, kurangi penggunaan plastik sekali pakai. Yuk, mulai kebiasaan baik dari sekarang. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.
8: Halo sahabat Multatuli, kamu punya hobi membaca dan suka menuangkan pendapat dan ulasanmu tentang buku? Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak menyelenggarakan Lomba Resensi Buku Berbasis Koleksi Perpustakaan Tahun 2026 tingkat SMP dan SMA sederajat se-Kabupaten Lebak. Jangan lewatkan kesempatan ini, segera kirimkan karya terbaikmu. Kegiatan ini dapat diikuti oleh seluruh pelajar tingkat SMP dan SMA sederajat di Kabupaten Lebak, di mana peserta mendaftarkan diri secara perseorangan atau individu. Tahapan seleksi dimulai mulai tanggal 5 Mei sampai dengan 20 Juli 2026 dengan membuat resensi buku dalam bentuk naskah dan video. Daftarkan diri kamu di link pendaftaran yang ada di Instagram @dispusarlebak. Untuk informasi pendaftaran bisa menghubungi Denny di 0812-8123-7750 atau Neneng di 08777-181-6545 dan terdapat total hadiah jutaan rupiah. Yuk pilih buku favoritmu, tulis dan rekam resensi terbaikmu. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Dinas Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Lebak dan didukung oleh Radio Multatuli FM.
9: Sahabat Multatuli, Six Fantastic merupakan ikhtiar pengembangan 6 objek wisata unggulan pemerintah daerah Kabupaten Lebak. Keenam objek wisata unggulan ini menjadi daya tarik wisata yang memiliki daya saing. Six Fantastic ini diantaranya Museum Multatuli,
10: Museum Multatuli merupakan museum anti-kolonialisme pertama di Indonesia. Meskipun mengusung nama Multatuli sebagai nama museum, tapi museum ini tidak hanya memberikan informasi seputar sosok Multatuli saja. Kita bisa mendapatkan informasi seputar Indonesia Merdeka dan terbentuknya Kabupaten Lebak, Banten. Pantai Bagedur. Pantai Bagedur merupakan salah satu objek wisata yang populer di Kabupaten Lebak yang menawarkan keindahan pantai dan ombak yang cukup besar dan menantang. Pantai Sawarna. Karena keindahannya, Pantai Sawarna ini disebut sebagai surga tersembunyi di Banten. Pantai Sawarna berlokasi di Jalan Sawarna Bayah, Kabupaten Lebak. Seba Baduy merupakan upacara adat yang dilakukan setahun sekali sebagai wujud syukur atas limpahan hasil pertanian. Suku Baduy secara bersama-sama akan berjalan kaki ratusan kilometer mengunjungi kepala daerah baik Bupati Lebak maupun Gubernur Banten untuk menyerahkan hasil bumi dan menyampaikan perkembangan masyarakat Baduy dalam satu tahun. Kasepuhan Citorek menjadi destinasi yang termasuk ke dalam Six Fantastic. Kasepuhan Citorek merupakan salah satu kesatuan masyarakat hukum adat di wilayah Kabupaten Lebak. Dan Kebun Teh Cikuya. Kebun Teh Cikuya ini menawarkan pemandangan kebun teh yang hijau dan asri, serta udara sejuk yang menyegarkan. Menawarkan destinasi yang indah dan futuristik. Yuk bersama datangi dan jelajahi keindahan alam di Kabupaten Lebak bersama Six Fantastic. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Multatuli FM.

warga Lebak, kabar gembira bagi para kreator visual dan suka dunia videografi. Pemerintah Kabupaten Lebak melalui Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Lebak menggelar Lomba Videografi tahun 2026 dengan tema Perkembangan Perpustakaan, Budaya Baca, dan Literasi di Kabupaten Lebak. Lomba ini terbuka bagi peserta umum dengan kategori usia 17 tahun hingga 35 tahun yang ingin menyalurkan kreativitas sekaligus mempromosikan budaya literasi. Pastikan kamu tidak melewatkan kesempatan emas ini dan menangkan hadiah total puluhan juta rupiah. Yuk, catat tanggalnya. Pendaftaran dan seleksi dibuka mulai tanggal